0: tadi. Oh,
1: adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana. Dede gi kan. Dede gi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Tola malah bantai gak dipadekan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku Mai.
0: Mana aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati ku gak lagi lewat nih Mai. Ke habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Melah diuse asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badan ku besak, pacak bedepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ambil napas Mai?
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cubi lah kira amin orang miaro asu tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai. Hah?
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa ke ngate ku ne. Tanu we gawe ka ni Mai.
0: De biherom ku ken nulong po adik Rom, Roma.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan ke ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih. Mendikandang kendek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Au, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: oh,
0: bibek, dilepas cem tu bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dek tahan nah. Au, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bai ke Bik Jurai berkelai gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai Mai.
0: Oh Romo, gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam ma? Ukan ke misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap Bik Bai tapi ketangkap ke ayam ma Mai.
2: Ayam bi, bi. Sengah mati ku nang hidup ayam-ayam ku neh. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kane kan bay? Dek asi kesiang-kesiang lah dek bay. Kalian diwek lah kembang ku neh. Lah belambor keberacai gawe ayam kane. Cobi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ge ayam bi. Mon berani ngana kembangku?
3: Neh, jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kame nak tu. Kumadeka bayo, menang hidup ayam tau bener men se. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape hidup lainnya, jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Ude to, men di kandang hidup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.
5: Sobat RRI. Musim pancaroba udah mulai terasa ya. Udara pagi dingin, siang panas terik, sore bisa hujan deras disertai angin. Nah, di masa-masa kayak gini, yuk kita jadi pribadi yang siaga. Berikut ini tips tanggap bencana saat pancaroba, biar kamu dan keluarga tetap aman. Pertama, waspada angin kencang. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan tua saat hujan dan angin. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang dan kerusakan lainnya. Kedua, periksa kondisi rumah. Pastikan atap rumah terpasang kuat, talang air bersih dari sampah, dan kabel listrik enggak terbuka. Musim pancaroba rawan korsleting loh. Tiga, sedia payung dan jas hujan. Bawalah selalu perlengkapan hujan kemanapun kamu pergi. Cuaca bisa berubah dalam hitungan menit. Keempat, jaga daya tahan tubuh. Musim pancaroba bikin tubuh rentan sakit. Konsumsi makanan yang bergizi, istirahat cukup, dan jangan lupa minum air putih. Kelima, pantau info cuaca. Gunakan aplikasi BMKG atau dengarkan radio lokal untuk update cuaca harian. Penting buat merencanakan aktivitas loh. Terakhir, kenali titik awan. Kalau tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, kenali jalur evakuasi dan siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting seperti obat, dokumen, dan makanan ringan. Ingat ya sobat, siaga bukan panik, tapi siap menghadapi segala kemungkinan. Yuk saling mengingatkan dan jaga lingkungan agar kita semua selamat menghadapi musim pancaroba.

103.9 perempuan sengilia suara budaya Bangka Belitung Sopradi. Kembali selamat pagi untuk kebersamaan kita di Ngupi Pagi ataupun Ngomong Apa Bayi pagi-pagi ke Pro 4 FM ya. Dan kali ini kita hadirkan kembali untuk informasi Sopradi ya. Ini seputar harga Pertamax yang mungkin ya dikatakan bisa berpeluang turun ya, karena Selat Hormuz dibuka. Yes or not? Ya. Oke, pembukaan kembali Selat Hormuz setelah kesepakatan damai Amerika Serikat ke Iran menjadi sinyal penting bagi pasar energi global termasuk Indonesia. Dan nota kesepahaman antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Presiden Iran Masoud Pezeshkian itu ditandatangani secara digital pada Kamis tanggal 18 Juni lalu. Dan Selat Hormuz merupakan jalur laut strategis yang menghubungkan Teluk Persia ke Teluk Oman dan menjadi rute utama sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia. Ya, pembukaan jalur itu pun memberikan harapan terhadap normalisasi pasokan minyak global setelah berbulan-bulan terganggu oleh konflik dan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah Sepradi. Dan bagi Indonesia, perkembangannya menjadi kabar penting karena harga minyak dunia berpengaruh langsung terhadap harga bahan bakar minyak ataupun BBM, beban subsidi, impor energi sampai daya beli masyarakat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut ya, pembukaan kembali Selat Hormuz itu menjadi salah satu faktor yang diperhatikan pemerintah dalam mencermati peluang penyesuaian harga BBM, terutama BBM dan subsidi ya. Dan meskipun memberikan sentimen yang positif ya, dampak pembukaan Selat Hormuz belum tentu langsung terasa pada harga BBM di dalam negeri Pradi ya, di mana pemerintah juga masih perlu memantau implementasi kesepakatan Amerika Serikat Iran, kelancaran distribusi minyak ke arah pergerakan harga minyak dunia dalam beberapa pekan ke depan. Harga BBM dan subsidi seperti Pertamax itu mengacu pada formula harga keekonomian minyak dunia, sehingga penyesuaian harga itu sangat bergantung pada tren harga minyak global. Dan secara teori, penurunan harga minyak dunia secara konsisten juga pacak membuka ruang penyesuaian harga BBM dan subsidi ke bawah, tapi untuk proses itu membutuhkan waktu lama ya, karena Indonesia crude price ataupun harga rata-rata minyak mentah Indonesia dihitung berdasarkan rata-rata bulanan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan mekanisme itu, dampak pembukaan Selat Hormuz baru akan terlihat penuh pada penetapan ICP bulan berikutnya, dan jeda waktu juga pacak lebih panjang akibat antrean kapal tanker, premi asuransi pengiriman yang agak tinggi, kayak persediaan minyak yang sempat terkuras selama masa penutupan jalur. Ya, analis memperkirakan juga untuk harga minyak dunia itu masih membutuhkan waktu sekitar 4-8 pekan untuk benar-benar stabil setelah Selat Hormuz kembali dibuka ya. Dan risiko geopolitik juga belum sepenuhnya hilang karena dokumen yang diteken itu masih berupa nota kesepahaman, bukan penyelesaian menyeluruh atas ketegangan kawasan. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak yang positif ya, Pradi, untuk kita semua ya.

Pernah nggak sih, sebelum hujan turun, kita merasa udara jadi panas dan gerah banget? Kenapa ya bisa begitu? Ternyata, sebelum hujan, udara hangat yang naik ke atmosfer membawa uap air. Saat uap air ini mengembun menjadi awan, energi panas dilepaskan kembali ke lingkungan sekitar, membuat kita merasa lebih gerah. Selain itu, awan tebal yang menutupi langit bisa menahan panas di permukaan bumi, menambah rasa gerah yang kita rasakan. Jadi, saat udara mulai terasa panas dan gerah, itu bisa jadi tanda hujan akan segera turun. Yuk, siapkan payung atau jas hujan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca ya!

Ya, masih di 103.94 ngelihat suara budaya Bangka Belitung, dan kembali untuk informasi kami hadirkan nih seputar penerimaan BG yang mana ini menurut keputusan terbaru gitu, Supradi, karena ini habis direvisi gitu ya, siapapun pajak nerima MBG ya mulai direvisi oleh BGN ataupun Badan Gizi Nasional. Dan sebelumnya BGN juga telah memutuskan 76 sekolah di Pulau Jawa dia akan menerima MBG lagi karena sekolah-sekolah itu tergolong mampu mencukupi kebutuhan gizi sendiri seperti itu ya. Jadi diungkapkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Armzari, dan juga Sari menyampaikan keputusan untuk mencoret 76 sekolah dari daftar penerima manfaat MBG dilakukan berdasarkan pendataan yang telah disusun oleh pemerintah. Dan juga saat ini penerima manfaat akan diefisiensi dengan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi. Meskipun belum dirinci secara keseluruhan, tapi siapapun yang pajak dan dek pajak lagi mendapatkan MBG, ini dia, ini yang bisa mendapatkan MBG yaitu ibu hamil ya. Jadi ibu hamil masih terus mendapatkan MBG fokusnya untuk mencegah stunting sejak masa kandungan, kemudian untuk ibu menyusui ya, terus juga balita spredi, kemudian siswa dari daerah 3T ya, kemudian juga yang ditemukan bagi pelajar di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar yang minim akses pangan bergizi, kemudian adalah siswa dari keluarga kurang mampu ya, dan juga siswa SMA berpotensi tidak dapat MBG. Dia mengatakan akan memangkas jumlah penerima manfaat seperti anak-anak SMA yang berasal dari kelas atas. Ya, misalnya contoh gampang yang untuk SMA yang mungkin dia perlu diberikan lagi MBG bagi SMA-SMA yang mungkin uang saku anak-anaklah Rp100.000. Rp200.000 gitu. Dan menurutnya kalau anak-anak yang mampu dikeluarkan dari daftar penerima MBG, tentu hal ini pajak mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat ya. Dan selain itu BGN sendiri ini sedang menyisir sekolah yang secara mandiri pajak memenuhi gizi siswa, tapi ini masih akan terus bertambah karena memang mereka melihat beberapa indikator ya, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi dan sebagainya gitu Seprade. Ya, itu dia untuk informasi kali ini seputar yang sudah direvisi, ada beberapa daftar penerima MBG ini menurut keputusan terbaru Badan Gizi Nasional Seprade.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem lapan rupa gul.
2: Apa kabar bangkat belitung nih?

Selamat pagi, Sapradi sahabat budaya. Jamban sehat dibutuhkan warga pesisir berisiko stunting. BKKBN Bangka Belitung membuat jamban sehat di Desa Penutuk, Lepar Pongo, Bangka Selatan. Hal tersebut diungkapkan Kapar BKKBN Bangka Belitung Fazar, dan menurut BKKBN jalankan mandat melaksanakan percepatan penurunan stunting. Penyediaan jamban sehat bagian penting dari sanitasi dasar dan cegah BAB sembarangan. Stunting itu bukan sekedar kurang gizi, jamban sehat memutus satu mata rantai macam penyakit diare kayak cacingan pada anak-anak. Akses sanitasi yang baik penting bagi tumbuh kembang anak kayak cegah stunting. Pada bakti Bang Kencana BKKBN Bangka Belitung gelar pelayanan KB di Poskesdes Penutuk. Dan demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

0: Apa kabar Rika? Kami kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko neh. Sape lagi menukan mai ke rom. Apalah ho cerita Mia Dwi neh. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom King Russo Mai.
1: Mai. Oh Mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah hurang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong neh ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah. Ho. Ukan ke sepeda. Wiu pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nek kesel Rom. Biasa ge. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nek puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak ge ngapa udah Rom?
1: Sebel
2: keren jeniga. Pok ge muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom.
1: Au.
2: Lepap Rom gule-gule. Nyah ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Ya tapi ngomong-ngomong gule-gule apa emang Rom yang pok cari tu Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa kumbeli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk, lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, genger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Oh, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulik, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger ngerpoknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai. Lah kacube lah Mai. Menadi barang Mai.
2: Nah cube pok tanya. Gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak cikar macam ku deh Mai.
2: Aokar. Udah ngapapun. Ngadu kayak ku nih Rom. Ase-ase dak nyaman rasai ku neo. Alamat adik kenak abi si kok ne. Lah kek ngeruso kuli lah indi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to mai. Kita nyari pengal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan eh.
1: Apa? Maya,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah mai, kanti ku mai. Please, mai please. Mai, mai cantik.
2: Plus. Kaki reto plus sok rom.
1: Mai.
2: Wah, kawah ku dak rom. Iyalah mai. Ke pangkal sanen. Jauh he rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawah ku dak.
1: Iyalah mai. Lah
2: muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu pok rom.
1: Iyalah mai, please mai. Kanti ku mai.
2: Plus.
1: Kunek bener gule-gule tu mai. Mai. Iyo mai yo. Ku baca lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh mayo, minuman orange mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mati lah mai, mentuna makan negiku mai. Banyak ge ka makan mai, kayak tekor bandar mai. Wih, bukan nih mai.
2: Wih, berikin ge pok nih rom. Nak apa dak pok nih rom? Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak mai. Olah pun yo mai. Yo mai. Ada dak tahu ngapa lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku.
2: Yuhu. Yolah, cepat melah kita jalan.
1: Sekarang mayo.
2: Dek, tahun depan rom.
1: Oh, olah pun yo mai. Weh, mai cantik ke.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.

0: Ya, kembali 103,94 yang lihat Sarah Budaya Bangka Belitung Sepredi ya. Kali ini kita kembali hadir untuk kebersamaan kita di berubat ya, ataupun beragam unsur budaya sehat yang kami hadirkan di kesempatan hari ini sampai kalau di jam 10 Sepredi. Yang nak bergabung silakan nih. Ini topik kita seputar Sepredi yang mungkin punya apa ya, keseharian ataupun kebiasaan yang misalnya kalau habis makan ya, tapi lapar lagi gitu. Ada yang pernah merasakan hal ini tidak? Kalau enggak sering gitu ya. Semakin apa ya, kayak kadang-kadang baru lah sudah makan tapi tiba-tiba baru berapa menit loh kok lapar lagi? Ada apa ini gitu ya. Takutnya cepat gendut sih awalnya ya. Dan sering bertanya-tanya, kenapa bisa seperti ini? Oh, ngapain macam-macam ini seperti ini? Oh, yo, perempat selamat pagi, berubat.
1: Selamat pagi, berubat.
0: Beragam unsur budaya sehat. Kok ayau, Neh?
1: Hei,
0: benar kan? Apa kabar, kok?
1: Santai lagi rumah nih.
0: Santai.
1: Berangkat ke Tobuali ini jalan-jalan.
0: Oh, terlalu ke Tobuali ya?
1: Tahu.
0: Ah, belum berangkat, tapi ntar lagi.
1: Jam 9 ya.
0: Oh, jam 9, denger lagi, saya.
1: Tahu.
0: Oke lah, kok ayah sering gak ngerasa habis makan terus lapar lagi dalam waktu yang dekat ya, bukan misalnya 4 jam itu normal.
1: Apa?
0: Misalnya habis makan, kok ayah pernah gak tiba-tiba kok ala lapar lagi baru berapa menit gitu, pernah gak ngerasa macam tuh?
1: Ada kita pernah lah.
0: Pernah lah, solusi apa nih? Makan lagi atau dibiarin?
1: Makan lagi kan kalau lapar.
0: Tapi kan baru sudah makan, terus makan lagi gitu.
1: Apa tadi makan kalau kurang lapar tuh kalau.
0: Kayak nganjel lo. Oh iya, aku nih apa ya, pemakan segalanya, oh.
1: Tahu. Desa makan-makan di sini ya. Makan lagi ya, Pak.
0: Bener lah. Yalah, pun udah denger lagu apa nih? Pasti udah denger lagu nih.
1: Tahu lah lagu Jawa ya.
0: Yang mana itu?
1: Disun sing suwe
0: nah. Disun sing suwe mas yeah. Kalau ketemu kekasih salam kayak siapa?
1: Kak Mama, Kak Fitri. Di Bangka Jin. Bangka Jin lagi Jawa, lagi jalan-jalan. Di Baing.
0: Oke.
1: Di Bang Yan.
0: Oke.
1: Okay. Si Bang Ahmad, Rahim, Mam Rahim, Ayu Sinta.
0: Oke.
1: Okay. Si Bayak Bujang. Ya, kita ini semua yang mau.
0: Ya, lapor.
1: Si Mama Rati ya.
0: Apa?
1: Si Mama Rati.
0: Kayak Mama Rati, oke.
1: Okay. Oh, spesial itu, Mai si Roma. Ada aja kataku kalau jalan pagi kita terlalu jauh dari RRI ke apa itu buang balik
0: pulih. Jadilah, kalau dia kejar asuk tadi ya.
1: Tahu, sekarang kalau dia RRI apa itu dia tegong lo balik pulih.
0: Yo.
1: Kau lah tapi kali ketemu udah pernah ketemu ke Rom ke Mai nih.
0: Oh, belum semua ketemu Rom ke Mai ya.
1: Tahu, kau ada apa dari Gina? Kau beri apa? Aku udah minta kamu telepon deh sebenarnya. Aku udah ketemu.
0: Oke, mungkin lah, mungkin bisa ketemu ya lain kali.
1: Tahu. Ya, ketemu foto eh.
0: Yo.
1: Tahu. Ini kau udah berangkat nih ke Bali nih lah, ada mau bela.
0: Ah. Apa bahasanya, bahasa Cina no, hati-hati? Cai-cai.
1: Cai-cai lagi lah.
0: Ya, cai-cai ya.
1: Hei.
0: Hei.
1: Ya, simbong hei.
0: Ya. Simbong hei. Makasih, ku ayam. Oke, seger pe pacak belajar bahasa. Apa namanya tuh? Pacak belajar bahasa Cina kek kok ayau pernah dia. Gampang dimengerti ga ya amun yang ngajar ada oh. Simong Toto ya. Tuh, Simong Toto atau macam mana tadi tuh? Oh, cai. Bingung gue jadi ya. Oke, kembali di belakang kok ayah yang nak bergabung yang mungkin punya kebiasaan apa yuk gitu. Habis makan baru sekitar 5-10 menit doh kok lapar lagi atau bahkan belum berangkat ya awal-awal lebih dahulu tiba-tiba kok lapar lagi gitu ya. Jadi banyak sih memang orang yang mengalami kondisi ini ternyata ya, dimana baru selesai makan dan ngerasa lah kenyang tapi tapi dek lama hegi, dek lama kemudian muncul rasa enak makan lagi gitu. Hal ini kerap dikaitkan kayak faktor psikologis, macam karena stres, karena bosan, sampai sulit mengendalikan nafsu makan. Di situ dikaitkan di situ ya. Padahal Sepredi ya, kondisi ini pacak berkaitan kayak mekanisme tubuh dalam mengatur kadar gula darah ya, dan juga konsultan endokrinologi yang dan juga diabetologi Dr. Farum Surya Devara itu mengatakan rasa lapar yang muncul setelah makan pacak dipicu oleh fluktuasi kadar gula darah setelah mengkonsumsi karbohidrat sederhana ataupun karbohidrat olahan macam nasi putih, roti berbahan tepung terigu olahan, kayak juga aneka dessert. Jangan-jangan memang benar nih, jangan-jangan sih, mungkin penelitian seperti itu ya, yang sering kita alami gitu ya. Ini mungkin berkaitan dengan tadi dikatakan kadar gula darah kita. Yuk, siapa lagi yang sering mengalami hal ini Sepredi? Silakan bisa bergabung ke Ega. Kita berbagi cerita ya seputar kebiasaan yang habis makan. Mungkin kata kalau Mbak Surip kan bangun tidur lagi gitu ya. Kalau kita habis makan lagi. Ada yang sering seperti ini ya, kita bisa berbagi cerita Pradia untuk kebersamaan kita di Berobat Beragam Unsur Budaya Sehat.

0: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe, inden dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku po tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya, bilang baiklah di dompet, pok ya. Akhirnya ada duit lagi.
2: Men ya, pok, dek usah, no, mai.
1: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, nih, Rom, ah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku takut pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Au lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah tuh Mai, tuh Mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia Mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rembok keriting gak Rom?
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mayo?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pon. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi mencikin steak ni artinya kalau kuning. Chicken ni ketepo ayam mayo, steak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ko masan sampai ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah taibukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepo, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tad lah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ko Mai gawal kani Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom. Rom malu Rom, ku kayak kani Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai. Makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kayak lama, Iga.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

0: bang kat Belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat pagi, Sempradi, sahabat Tempudaya. Dinas

Sosial Kabupaten Bangka menyebut persoalan lansia, orang dengan gangguan jiwa ataupun ODGJ ke penyalahgunaan narkoba menjadi tiga isu sosial utama yang saat ini mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah. Ketiga persoalan itu memerlukan penanganan lintas sektor karena berkaitan langsung ke kondisi sosial masyarakat, ke membutuhkan dukungan berbagai pihak. Kepala Dinas Kabupaten Bangka, Baharudin, mengatakan khusus untuk penanganan narkoba, Pemkab ke BNN Bangka perkuat langkah pencegahan ke rehabilitasi. Baharudin juga menjelaskan pihak ke bekerja sama ke rumah sakit jiwa dalam penanganan ODGJ. Sebagian kasus lansia telah dikembalikan ke pihak keluarga termasuk keluar Bangka. Warga Bangka Ismail menilai banyak kondisi sosial masyarakat yang membutuhkan perhatian. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

0: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang, di bawah batang pelawanilah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, katawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udik kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anjok.

Baik, saya berani kembali di 103,9 Perempat Sunggal Liat Suara Budaya Bangka Belitung. Untuk sepada yang mungkin ya sering makan tapi tiba-tiba ngerasa lapar lagi, ya ini kurang lebih hampir sama kayak gas sih gitu ya. Jadi dikatakan di sini oleh Dr. Farun yang dikutip dari Hindustan Times, ya kalau saat makanan itu dicerna, tubuh dengan cepat mengubah menjadi glukosa sehingga kadar gula darah pun melonjak dengan cepat dan juga tajam. Akibatnya pankreas melepaskan insulin dalam jumlah yang besar. Insulin ini memindahkan glukosa dari aliran darah ke dalam sel tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Walaupun merupakan proses normal, masalah pun pacak muncul ketika asupan karbohidrat olahan terlalu tinggi. Nah, dalam kondisi ini, pankreas pacak mengeluarkan insulin dalam jumlah yang sangat besar sehingga glukosa berpindah dari darah ke sel terlalu cepat juga. Ya, akibatnya kadar gula darah pun pacak turun secara mendadak atau mengalami kondisi yang kerap disebut sebagai crash ya. Jadi ketika hal ini terjadi, tubuh kita kembali mengirimkan sinyal bahwa energi dibutuhkan. Sehingga rasa lapar muncul lagi meskipun seseorang itu baru bayi sudah makan gitu ya. Nah, Dr. Farun juga mengungkapkan rasa lapar yang muncul setelah makan pacak menjadi tanda resistensi insulin. Pada kondisi ini sel-sel tubuh pun tidak merespon insulin dengan baik sehingga glukosa kesulitan masuk ke dalam sel dan tetap berada di aliran darah gitu seperti. Jadi walaupun kadar gula darah tinggi, sel-sel tubuh pun tidak mendapatkan energi yang cukup. Kondisi ini membuat tubuh terus mengirimkan sinyal lapar sehingga seseorang merasa hendak makan berulang kali. Jadi siklus ini pun pacak menyebabkan seseorang terus hendak makan walaupun kebutuhan kalori dia telah terpenuhi. Dan untuk membantu mengendalikan rasa lapar yang muncul setelah kita makan, Dr. Farun menyarankan beberapa perubahan sederhana dalam pola makan sehari-hari seperti konsumsi protein, lemak kayak serat, kemudian memperhatikan urutan makanan, ya tetap terhidrasi juga, jangan sampai dehidrasi gitu. Seperti itu dia caranya ya. Biar kita pacak terhindar dari abis makan makan lagi ya. Kalau bangun tidur tidur lagi tambah surep gitu Supradi. Itu informasi yang kami berikan, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan untuk berikutnya Predi ya, ada Bang Wanda nganti Kak sampai kalau ada jam 3 sore. Ya untuk itu ku Ega pamit. Terima kasih untuk kebersamaan dan pastikan terus kayak kami di Perempat Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi

0: Suara Budaya Bangka Belitung. Pitung.
1: Cup, cup. Iye, iye. Nyak datang, Tung.
2: Pitung rewel lagi.
1: Iya nih, Bang. Gerak terus dia. Kagak bisa diam.
2: Gatel dia. Pengen latihan silat kali. Semoga anak kita tumbuh jadi anak yang soleh ya.
1: Amin.
3: Didikan Bang Piung dan Nyak Pinah membuat Pitung tumbuh jadi anak yang berbakti.
4: Nyak, Be, Pitung berangkat ngaji dulu ye.
2: Ye, hati-hati Tung, belajar yang benar. Salam buat Haji Napiin ye.
4: Iye, Be, Pitung pamit. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Ini tidak bisa dibiarkan.
4: Apa-apaan itu?
6: Segera kamu bayar. Kalau tidak, rumah ini aku ambil.
7: Ampun Tuan, saya sudah tidak punya uang.
4: Dasar company. Beraninya, ame rakyat kecil. Tunggu aja kalau aneh besar nanti.
3: Ketika usianya sudah cukup besar, si Pitung menimba ilmu di pesantren Naipin.
8: Tung, habis ngaji, lu belajar silat ye?
4: Iye, Bah Haji.
3: Hingga tiba waktunya bagi Pitung untuk kembali ke rumah.
8: Ji, Pitung pamit pulang kampung halaman. Terima kasih buat semua ilmu yang didapat.
9: Iya, Tung. Lo salah satu murid terbaik di sini. Pesan Ane, gunain ilmu yang lo dapat buat kebaikan ya.
8: Insya Allah, Ji.
3: Sekembalinya Pitung dari pondok pesantren Haji Naipin, Pitung membantu ayahnya untuk mengurus kambing. Pitung biasa menggembalakan dan menjual kambingnya di pasar Tanah Abang.
8: Semoga kambingnya kali ini terjual tinggi.
10: Bang, kambingnya dijual berapa?
8: Murah aja, Kong. 25 gulden aja.
10: Kagak bisa kurang nih.
8: Kambingannya gemuk-gemuk, Kong. Dikasihnya rumput pilihan.
10: Ya udah deh, nih duitnya.
8: Makasih ya, Kong. Alhamdulillah, untuk besar nih aneh. Babe sama mamanya pasti seneng nih.
11: Hei, kalau jalan lihat-lihat. Siapa nama lo?
8: Maaf bang. Nama Aye Pitung dari Rawa Belong.
11: Lain kali, hati-hati kalau jalan. Risono, pergi lo.
8: Iya bang. Lain kali, ane lebih hati-hati. Galak amat tuh orang.
11: Lah, duit ane? Jangan-jangan, waktu senggolan tadi, ane harus mastiin. Kita kaya nih.
12: Mantep bang Rais.
8: Hei kalian, ternyata bener kalian yang ambil duit ane.
11: Duit apa? Pergi sana lo. Orang gue nemu di jalan.
12: Pergi sebelum jadi pekedel.
8: Dasar perampok. Ane belum mau pergi sebelum duit ane kembali.
11: Tangguh juga dia.
8: Maju sini lo. Rasain nih. Kalian tuh ya, masih pengen diajar lagi?
11: Ampun bang.
12: Kami ngaku kalah.
8: Kalian ngerampok orang yang salah. Rampok tuh company no, yang udah ngerampok bangsa kita.
11: Ampun bang, kalau company, kita belum mampu, Bang. Lawan Abang aja, kita udah kalah. Mereka punya senjata, Bang. Kita cuma tangan kosong. Ah, Bang Pitung kan kuat. Mau gak jadi ketua kita? Kita rampok company.
8: Merampok company? Baiklah, aneh mau. Tapi aneh punya syarat. Hasil rampokan bukan buat kita, tapi dikembaliin ke rakyat.
11: Baiklah, Bang.
3: Beberapa waktu kemudian, kelompok si Pitung pun beraksi.
11: Hais, si, kalian kesono, aneh kesini. Siap, Bang. Ayo, kita cabut.
3: Pitung, Rais, dan lainnya berhasil merampok rumah salah satu company. Namun, mereka tak mengambil harta tersebut, melainkan membagikannya pada orang-orang miskin. Hal itu dilakukan berturut-turut setiap malam.
6: Ini tidak bisa dibiarkan. Berani-beraninya dia ngerampok rumah saya. Tangkap si Pitung dan kawan-kawannya. Cepat!
3: Akhirnya, satu persatu kawanan si Pitung mulai tertangkap. Mulai dari GI, Rais, dan lainnya. Dan hanya tersisa si Pitung saja.
8: Kalian mau nangkep aneh? Emangnya kalian sanggup

0: Pergi kalian dari sini sebelum aneh, si Pitung, anak rawa belong, melumat kalian semua.
1: Si Pitung pun berhasil melumpuhkan Kompeni dengan kesaktian miliknya. Kisah kepahlawanan si Pitung ini terkenal hingga sekarang. Dan dia pun menjadi legenda dari Jakarta. Konon katanya, si Pitung wafat karena tertembak peluru emas. Beliau dimakamkan di Rawa Belong. Tuan Putri dan Pendekar Raja Wali.
2: Apa yang harus aku lakukan? Ah, aku jadi bingung.
3: Ayah, kenapa kau terlihat murung? Bukankah ayah harusnya senang karena aku punya adik putri lagi?
2: Justru itulah, putri sulungku. Ayah berharap kali ini yang lahir adalah seorang putra yang bisa meneruskan tahta ini. Namun, malah lahir seorang putri lagi. Sesuai dengan adat kerajaan, jika aku mempunyai 7 orang putri, maka salah satu dari kalian harus aku korbankan untuk Raja Wali Raksasa.
3: Ah, benar juga ya.
2: Tentunya, aku tak ingin kehilangan salah satu dari kalian. Ayah sedang kebingungan, putriku.
3: Tapi ayah, salah satu dari kami harus mengalah. Karena aku yang paling besar, maka aku saja yang berkorban.
2: Tidak boleh, putriku. Seandainya saja ada yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa itu. Mengalahkan? Ah, tunggu dulu. Betul juga. Akan kubuat sayembara. Satria yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa itu akan kunikahkan denganmu, putri sulungku.
3: Itu jauh lebih baik, ayah. Aku setuju. Dengan begitu, ritual ini bisa berakhir untuk selamanya.
1: Maka keesokan harinya,
4: semua kesatria di negeri ini yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa, dia akan menjadi suami dari putri raja.
5: Wow, ini akan menarik sekali.
4: Aku akan menjadi pangeran kerajaan ini. Menurut peramal istana, Raja Wali Raksasa itu akan muncul seminggu lagi. Jadi, mulai sekarang, latih dan perdalamlah ilmu serta kesaktian kalian.
1: Satu minggu kemudian, semua kesatria dari seluruh negeri mulai berlatih. Sementara itu, raja memerintahkan untuk membuat sebuah pendopo jauh di tengah hutan. Di pendopo itulah, putri pertama akan memancing kedatangan Raja Wali Raksasa. Raja juga menyiapkan berbagai macam kue dan soko atau nasi ketan sebagai umpan. Tak terasa seminggu berlalu. Putri diboyong ke pondok di tengah hutan.
2: Bertahanlah, putriku. Kami akan berada di dekat sini untuk melindungimu.
3: Tak apa, ayah. Aku percaya ayah. Lagi pula, ada banyak sekali kesatria yang ikut serta.
2: Benar. Ayah yakin, salah satu dari mereka bisa mengalahkan Raja Wali itu.
1: Putri pertama pun ditinggal sendiri di pondok itu.
3: Suara apa itu? Apakah itu Raja Wali?
6: Seorang putri bangsawan. Sedang apa di hutan seperti ini?
3: Aku sedang memancing kedatangan Raja Wali Raksasa.
6: Raja Wali Raksasa yang hanya ada dalam legenda itu.
3: Itu bukan hanya legenda, Tuan. Burung itu benar-benar ada. Jika raja memiliki 7 orang putri, maka salah satunya harus dikorbankan kepada burung itu. Sudah menjadi tugasku sebagai putri pertama untuk berkorban, Tuan.
6: Wah, sungguh berbahaya sekali. Saya akan menemani Tuan Putri di sini.
3: Tidak perlu. Ayah dan para kesatria sedang mengintai tidak jauh dari sini.
6: Tidak apa. Aku ini sudah sering menghadapi hewan buas. Paling tidak, aku bisa menemani Tuan Putri di sini.
3: Begitu. Terima kasih, Tuan Pengembara.
6: Aku duduk di sini saja ya.
3: Iya, silahkan Tuan.
7: Pengembara itu lantas menemani putri pertama menunggu kedatangan Sang Raja Wali.
3: Pemuda ini menarik sekali. Dia juga baik. Semoga saja dia bisa mengalahkan Raja Wali itu dan menjadi suamiku. Tuan Pengembara, bangun! Burungnya!
6: Wah, besar juga dia!
7: Perhatian Raja Wali itu teralihkan oleh tumpukan kue beras.
6: Ini kesempatanku! Tali saktiku, bantulah aku menjerat Raja Wali itu.
3: Tali apa itu? Ia bisa bergerak sendiri.
6: Hiya!
7: Tali itu membelit tubuh Raja Wali dengan kencang.
6: Bagus, tali saktiku. Ikatlah erat-erat burung itu.
7: Namun, burung Raja Wali itu mampu melawan. Tali sakti milik pengembara pun terputus.
6: Gawat, terpaksa aku harus menggunakan badik sakti. Badik saktiku, tolong bantulah aku.
7: Badik itu melesat lurus ke arah Raja Wali Raksasa. Pertarungan pun terjadi.
3: Aku tidak sanggup melihatnya.
7: Akhirnya, badik sakti itu berhasil mengalahkan Raja Wali.
6: Wah, berhasil! Hah, Tuan Putri, kau sudah aman sekarang. Raja Wali itu tidak akan mengganggu lagi. Nah, aku pergi dulu ya.
3: Terima kasih, Tuan. Tapi, tunggu sebentar, Tuan Pengembara. Tolong bawalah kain selendang ini sebagai ucapan terima kasihku.
6: Baiklah, akan kusimpan baik-baik. Terima kasih. Sampai jumpa, Tuan Putri.
7: Tak lama setelah pengembara itu pergi, para kesatria datang bersamaan.
5: Oh. Di mana Raja Wali itu?
4: Tidak akan kubiarkan kau menyentuh Tuan Putri.
3: Raja Wali itu sudah kalah. Itu ada di sana.
5: Raja Wali ini sudah tidak bergerak. Siapa yang melakukannya? Gawat, jika begini misi kita gagal. Tidak ada kesempatan untuk menikah dengan putri raja.
4: Kita bawa saja dagingnya sebagai bukti kepada raja kalau kita yang melakukannya.
5: Ide cemerlang.
7: Maka para kesatria itu pun berebut untuk mendapatkan bagian tubuh Raja Wali. Setelah itu, mereka mengantar putri pulang kembali ke istana.
2: Putriku, kau selamat!
3: Ayah!
2: Para kesatria negeri ini memang hebat. Lalu, siapakah yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu ya?
3: Sebenarnya mereka tidak melakukan apapun, Ayah. Seorang pengembara lah yang telah mengalahkan Raja Wali itu.
2: Hah?
3: Iya, pergi begitu saja setelah mengalahkan Raja Wali itu. Tapi, ia telah kuberi selendangku sebagai bukti bahwa dialah yang telah berjasa.
2: Kalau begitu, tak ada yang menjadi pemenang. Tapi, kembalinya kau dengan selamat juga patut dirayakan. Besok, akan kuumumkan keputusan sayembaranya.
3: Baiklah, Ayah.
2: Kau istirahatlah dulu, Putri Sulungku.
3: Iya, Ayah.
7: Keesokan paginya...
4: Wahai seluruh rakyatku, dasarkan cerita dari putriku bahwa orang yang telah mengalahkan Raja Wali itu adalah seorang pemuda pengembara. Dia bukanlah rakyat negeri ini. Oleh karena itu, walaupun Raja Wali itu telah mati, tidak seorang pun di antara kalian yang kunikahkan dengan putriku. Akan tetapi, aku akan mengadakan pesta besar-besaran atas matinya Raja Wali itu.
7: Maka pesta besar pun digelar. Berbagai hidangan disajikan. Semua rakyat bergembira bersama-sama.
2: Wah, lincah sekali pemuda itu bermain sepak raga.
3: Astaga, itu... Ayah, selendang itu... Dialah pengembara itu, Ayah.
2: Selain bisa mengalahkan Raja Wali, ternyata dia lihai dalam bermain sepak raga rupanya. Tolong panggil dia kemari.
6: Baginda Raja, saya hanya pengembara yang kebetulan lewat. Mohon izinkan hamba untuk istirahat sejenak.
2: Aku bukan ingin mengusirmu, wahai pemuda. Benarkah kau yang telah mengalahkan Raja Wali Raksasa Lusa kemarin?
6: Benar, Baginda. Rupanya Putri Bangsawan kemarin adalah Tuan Putri. Mohon maafkan jika saya tidak sopan.
2: Hebat sekali. Bagaimana caranya kau mengalahkan Raja Wali sebesar itu?
6: Saya memiliki cambuk dan badik sakti, Raja. Dengan kedua senjata inilah, saya mengalahkan Raja Wali itu.
2: Menarik sekali. Aku harus menepati janjiku. Satria manapun yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu, akan kunikahkan dengan putri pertamaku. Apakah kau bersedia?
7: Setelah itu, sang pengembara dan putri raja pun menikah dan hidup bahagia di istana. Pengembara itu kini dikenal dengan nama Pendekar Raja Wali. Legenda Joko Kendil, seri Tanah Jawa. Kisah ini terjadi di Tanah Jawa, di sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera. Di sana, tinggallah janda yang hidup seorang diri.
3: Sayurannya komplit sekali ini. Supku pasti akan sangat lezat. Sepertinya ada yang mengetuk pintu. Ya, siapa ya?
8: Permisi, Bu. Bolehkah aku meminta sedikit makanan?
3: Siapa kamu, Le? Sama siapa kamu?
8: Saya sendirian, Bu. Perut saya lapar sekali.
3: Kamu belum makan?
8: Belum, Bu.
3: Aduh, kasihan sekali. Masuklah, Le. Kebetulan aku sedang memasak.
8: Terima kasih sekali, Bu.
3: Siapa namamu, Le? Kenapa kamu sendirian? Kamu ini loh, masih kecil, tapi pergi sendirian.
8: Aku sendiri, tak tahu nama asliku, Bu. Tapi, orang-orang memanggilku Joko Kendil.
3: Dari rumahmu di mana? Kamu punya keluarga, toh?
8: Aku selama ini mengembara. Aku tak punya rumah. Bu, boleh aku nambah lagi.
3: Lalu, bagaimana caranya kamu bisa makan? Kamu kan belum bisa bekerja.
8: Aku meminta makanan dari belas kasihan orang lain.
3: Aduh, kasihan sekali kamu. Masih kecil, tapi sudah hidup susah seperti ini. Kalau begitu, tinggallah di sini bersamaku. Kau akan kuanggap sebagai anakku sendiri.
8: Benarkah? Terima kasih banyak, Bu. Aku pasti akan membantu ibu bekerja.
7: Begitulah, Joko Kendil sekarang hidup bersama Mbok Rondo. Joko Kendil merupakan anak yang rajin. Dia menepati janjinya untuk membantu Mbok Rondo bekerja. Dia belajar cara mengolah ladang dengan sangat cepat.
8: Lihat ini, Mbak. Panen kita kali ini bagus. Kulbisnya terlihat segar.
3: Ah, itu kan karena kamu yang merawatnya dengan penuh cinta, Joko.
8: Semoga kali ini kita mendapatkan banyak uang ya, Mbak.
3: Iya, semoga doa kita terkabul.
7: Waktu terus berlalu. Joko Kendil kini sudah dewasa. Namun, badannya masih saja sama ketika ia masih kecil.
0: Mbak, aku punya satu keinginan.
3: Apa itu, Joko?
0: Aku ingin menikah, Mbok.
3: Menikah? Apakah kamu sudah memiliki calon, Joko?
0: Aku ingin menikahi salah satu putri kerajaan, Mbok.
3: Kamu jangan bercanda, Joko. Lihatlah keadaan kita sekarang. Mana mungkin putri raja mau dengan orang miskin seperti kita.
0: Ayolah, Mbok. Baru kali ini aku mempunyai permintaan ke Simbo. Tolonglah aku.
3: Baiklah. Tapi kau harus siap dengan apapun jawaban dari Tuan Baginda Raja, Joko.
0: Joko sudah siap, Mbok.
7: Beberapa hari kemudian, mereka berdua berangkat ke Istana Raja.
4: Ada apa, Mbok Rondo? Joko Kendil, apakah kalian butuh bantuanku?
3: Sebelumnya, kami minta maaf, Baginda Raja, jika kami lancang. Hamba ingin menyampaikan jika anak hamba, Joko Kendil, ingin meminang salah satu putri Baginda Raja.
4: Walau aku raja, tapi aku tidak berhak mencampuri urusan jodoh ketika putriku. Untuk itu, biarlah putri-putriku sendiri yang memutuskan.
7: Raja mempunyai 3 putri. Mereka adalah Putri Kantil, Putri Mawar, dan Putri Melati. Jarak usia mereka tak jauh.
4: Bagaimana menurutmu, Kantil?
9: Mana mau aku dengan orang biasa seperti itu. Apalagi dia sangat miskin dan terlihat aneh.
10: Ayah tidak perlu bertanya padaku. Aku sama sekali tidak mau.
4: Mengapa kalian berdua langsung menolak?
9: Tentu saja, karena aku ingin menikah dengan pangeran yang kaya raya.
10: Aku ingin menikah dengan kesatria yang gagah dan tampan.
9: Yang pasti bukan orang seperti dia.
4: Kedua putriku sudah menolak. Tinggal putri terakhirku saja. Bagaimana denganmu, Melati?
11: Ini pertanyaan yang sangat mendadak, Ayah. Tapi sepertinya dia baik. Aku mau bersamanya.
9: Kau bercanda, Melati?
10: Kau mau bersama pria pendek gendut itu?
0: Benarkah Tuan Putri bersedia?
11: Iya.
4: Sungguh mengagetkan. Baiklah, segera saja kita adakan pesta pernikahannya.
3: Terima kasih, Baginda Raja.
0: Terima kasih, Baginda Raja.
7: Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah. Kedua pengantin terlihat sangat bahagia.
12: Oh,
1: Tidak begitu dengan kedua kakak perempuannya.
9: Melati kok mau sih sama orang itu?
10: Entahlah, dia memang aneh kan sejak dulu.
1: Banyak orang yang menghina pernikahan mereka. Lambat laun, hal itu membuat Joko Kendil terganggu.
0: Istriku, tolonglah jujur padaku.
10: Hah?
0: Kenapa kau mau menerima pinanganku saat itu?
10: Mungkin kau tidak tahu, tapi aku diam-diam sering melihat suasana sekitar kerajaan untuk melihat rakyat. Dan aku sering melihatmu membantu ibumu di ladang. Dari situ, aku tahu kau adalah orang yang baik dan pekerja keras.
0: Ah, kau sudah memperhatikanku sejak lama. Terima kasih telah menerimaku apa adanya, istriku.
10: Akulah yang seharusnya berterima kasih. Aku telah mendapatkan suami yang baik.
0: Ah.
1: Suatu hari, di kerajaan diadakan lomba memanah dan berburu. Banyak pangeran dan kesatria yang mengikuti acara tersebut. Penampilan para pangeran yang rupawan membuat Putri Mawar dan Putri Kantil terpesona.
9: Wah, cakep-cakep. Lihatlah yang itu. Dia tampan, bukan?
11: Wah, yang di sebelahnya juga gagah.
10: Ah, seandainya suamiku tidak sakit, dia pasti akan ikut juga dalam lomba ini.
1: Di tengah-tengah acara, muncullah seorang pangeran berkuda yang sangat gagah.
9: Wah, lihatlah pangeran itu, tampan sekali.
11: Iya, gagah sekali. Kudanya juga besar ya.
9: Kudanya saja gagah. Lebih gagah dibandingkan suamimu yang bersembunyi di saat sedang ada acara penting seperti ini, Melati. Mungkin ia merasa malu dengan pangeran-pangeran gagah di sini.
10: Cukup, Kak. Suamiku tak seperti yang kakak bayangkan. Walau dia tak setampan semua pangeran ini, tapi hatinya baik. Mengapa selalu saja seperti ini? Mereka terus-menerus menghina suamiku. Kenapa? Kenapa? Kenapa selalu saja kami dihina? Mereka semua tidak tahu betapa baiknya Joko Kendil. Hatiku benar-benar marah.
1: Putri Melati memecahkan sebuah kendil yang ada di kamarnya.
0: Tak ada yang salah kok.
10: Siapa kau? Anda adalah peserta lomba.
0: Iya, kita berpapasan tadi di lapangan.
10: Berani sekali Anda masuk ke sini. Suamiku ada di dalam sana. Cepat Anda keluar dari sini. Atau...
0: Kau tak mengenali suaraku, Tuan Putri Melati?
10: Hah? Tidak mungkin. Kau, Joko Kendil, suamiku.
0: Terima kasih telah mengenaliku, istriku.
10: Tapi bagaimana mungkin? Kau terlihat berbeda.
0: Sebenarnya, sewaktu aku lahir, aku dikutuk. Kutukan akan hilang jika seseorang mau menerimaku sebagai anak dan ada wanita yang tulus mencintaiku dan memecahkan kendil yang selalu aku bawa tanpa aku suruh.
1: Hal ini tentu saja membuat kedua kakaknya merasa kesal.
9: Bagaimana mungkin dia bisa seberuntung itu?
1: Joko Kendil pulang ke rumah Mbok Rondo. Dia ingin mengajak ibunya itu untuk tinggal di istana. Namun...
0: Benarkah ibu tidak mau pindah ke istana?
11: Ibu di sini saja.
12: Kamu sudah ingat pada ibu, itu sudah cukup. Hati ibu akan selalu bersamamu dimanapun kamu berada, Joko Kendil.
7: Asal-usul batu ampar. Angin sepoi-sepoi menerpa pohon kelapa di sepanjang pinggiran pantai dan membuat semua daunnya melambai. Di dekat pantai tersebut, tinggallah seorang pemuda berbadan kurus. Dia adalah Badang.
13: Nah, aku sudah mempersiapkan semuanya. Saatnya untuk berpetualang.
7: Badang mempunyai badan yang kurus dan kaki yang tidak seimbang. Kondisi ini membuat dia selalu terpincang-pincang ketika berjalan.
13: Aha, kupu-kupu, apakah kamu mau menemaniku hari ini? Tenang saja, kakiku ini tidak akan menjadi penghalang.
7: Setelah perjalanan panjang, Badang pun sampai di daerah bernama Tumasik. Daerah itu kini dikenal sebagai Singapura.
13: Wow, tempat ini sungguh menarik. Udara pantainya sejuk. Aku ingin tinggal sebentar di daerah ini. Aku harus secepatnya mendirikan rumah. Orang-orang di sini baik. Mereka membiarkanku tinggal. Hore! Akhirnya selesai juga. Rumahku, istanaku.
7: Setelahnya, ia berjalan-jalan di dekat pantai dan bersantai di sana.
13: Angin laut memang segar. Rasanya lelah di tubuhku langsung hilang. Ada kapal besar datang. Siapa ya?
7: Perlahan-lahan, kapal tersebut menepi dan berlabuh. Sesaat kemudian, turunlah seorang laki-laki.
13: Wah, badannya besar sekali. Sepertinya dia orang India. Apakah dia pemilik kapal itu?
14: Pulau ini kelihatannya menarik untuk dijelajahi. Tidak sia-sia aku berlayar selama ini. Aku sudah berkeliling sepanjang pantai. Banyak sekali batu-batu besar. Batu besar ini bisa aku manfaatkan untuk menguasai pulau. Aku punya ide bagus.
7: Orang India tadi pun melanjutkan kegiatannya. Tak lama kemudian, dia melihat seorang nelayan di lepas pantai.
14: Tampaknya orang-orang di sini bertubuh kecil. Aku bisa memanfaatkan mereka. Permisi tuan, bagaimana kondisi ikan-ikan di sini? Apakah hasil tangkapanmu banyak?
15: Syukurlah, ikan-ikan hari ini banyak tuan.
14: Sungguh menarik. Sungguh pulau yang kaya ya. Oh ya tuan, siapakah pemimpin di sini? Aku jauh-jauh dari India, ingin menemui pemimpin dari negeri ini.
15: Negeri ini dipimpin oleh Putri Tumasik tuan. Beliau tinggal di istana itu, tuan.
7: Benar sekali. Negeri Tumasik dipimpin oleh seorang wanita. Dia dikenal sebagai Putri Tumasik. Orang India itu pun segera menuju istana untuk menemui Putri Tumasik.
14: Pemimpin negeri ini ternyata seorang wanita. Sungguh menarik. Ini akan menguntungkan buatku. Selamat pagi, Tuan Putri Tumasik. Perkenalkanlah, aku adalah Sanjeev, utusan dari negeri India.
16: Selamat datang, aku ucapkan kepada Anda, Tuan Sanjeev. Apa tujuan Anda datang kemari?
14: Aku datang ke sini bersama kapalku. Di dalam kapalku, ada 10 kotak peti berisikan emas. Akan kuberikan kepadamu. Namun, aku mempunyai syarat sebelum semua hartaku itu kuserahkan padamu.
16: 10 peti emas dan Anda ingin memberikannya kepada saya?
14: Benar sekali, Tuan Putri. Itu hanya tanda persahabatan dari Raja Negeri kami.
16: Baik sekali, Rajamu. Lalu, apakah syarat yang kamu ajukan tadi?
14: Syaratnya cukup mudah. Kita akan adu kekuatan. Jika Tuan Putri menang, maka emas akan menjadi milikmu dan rakyatmu.
16: Adu kekuatan? Maksud Tuan?
14: Aku melihat di pinggir pantai ada batu yang cukup besar. Kerahkan orang terkuatmu untuk mengangkat batu tersebut. Akan kuberi waktu seminggu untuk melakukannya.
16: Tapi bagaimana jika tidak ada yang berhasil?
14: Maka negeri Tumasi ini akan menjadi milikku dan rajaku. Apakah Tuan Putri takut? Bukankah Anda memiliki banyak prajurit yang kuat? Hampir semua negeri yang saya datangi berhasil menyelesaikan tantangan ini dengan cepat.
16: Benarkah?
14: Jangan cemas, Tuan Putri. Tantangan ini hanyalah simbol saja. Anda pasti bisa menang. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan emas dan menjadi negara sahabat India yang agung.
7: Keesokan harinya, prajurit utusan Putri Tumasik mengumpulkan semua orang dan memberikan pengumuman.
4: Bagi siapa saja yang berhasil memindahkan batu tersebut, dia akan mendapatkan jatah emas dari orang India dan penghargaan dari Putri Tumasik.
17: Itu sih tidak mungkin. Batu di pantai sungguh besar dan berat. Orang terkuat di negeri ini pun pasti tidak ada yang mampu mengangkatnya.
2: Iya, sepertinya negeri itu masih akan jatuh ke tangan orang India tersebut.
7: Kabar tentang taruhan itu menyebar dengan cepat. Sudah lewat 3 hari, namun tidak ada seorang pun yang mendaftarkan diri dalam sayembara tersebut.
16: Bagaimana ini? Ini sudah menjelang batas waktu, namun tak ada dari kita yang merasa cukup kuat untuk mengangkat batu itu.
4: Tuan Putri, mungkin tidak ada salahnya Tuan Putri berjalan-jalan dulu. Siapa tahu kita menemukan jalan keluar untuk masalah ini.
7: Di saat berjalan-jalan di tepi pantai dan ingin melihat batu, Putri Tumasik bertemu dengan Badang.
13: Permisi Tuan Putri, apakah aku boleh mengikuti sayembara tersebut sekalipun aku bukan orang Tumasik? Walaupun begitu, hamba merasa terusik oleh tingkah orang India tersebut. Hamba hanya ingin membalas jasa untuk negeri ini karena telah mengizinkan hamba untuk tinggal.
16: Tentu saja boleh, aku hargai niatmu itu. Siapakah namamu pemuda?
13: Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama hamba adalah Badang. Hamba hanyalah pengembara.
16: Baiklah Badang, besok kita akan bertemu dengan orang India tersebut. Kau akan mewakili rakyat Tumasik. Terima kasih sekali lagi.
7: Esok paginya, Putri Tumasik datang ke tepi pantai bersama Badang.
14: Inikah yang kau ajukan sebagai penantangku? Sepertinya kamu sudah siap untuk menyerahkan negerimu padaku. Lihatlah dia, tubuhnya begitu kurus. Apakah kamu telah memberinya makan yang cukup, Tuan Putri?
16: Kamu yakin akan melakukan ini, Badang?
13: Saya yakin, Putri. Semoga saya bisa membantu.
14: Nyalimu besar juga, anak muda. Tapi apakah kau akan baik-baik saja?
13: Jangan khawatir, Tuan. Paling tidak, izinkanlah hamba untuk mencobanya.
14: Baiklah, silakan saja. Aku tidak bertanggung jawab jika ada tulangmu yang patah saat mengangkat batu tersebut.
7: Perlahan-lahan, Badang memposisikan kedua kakinya dengan mantap. Badannya membungkuk dan hap, batu itu berhasil diangkat.
13: Bagaimana Tuan? Batu ini ternyata tidak begitu berat.
7: Hal ini tentu saja membuat orang India tersebut tak percaya.
14: Mustahil. Ini sungguh mustahil.
13: Ternyata ringan sekali. Sebaiknya batu ini aku pindahkan karena mengganggu orang di sekitar sini.
7: Badang pun melemparkan batu itu ke arah selatan. Wush, batu itu terlempar ke ujung selatan Pulau Tumasik. Orang India itu akhirnya pulang ke negerinya dengan penuh rasa malu setelah dia menyerahkan seluruh peti emas sesuai janjinya.
16: Terima kasih, Badang. Kau telah menyelamatkan negeri ini dari penjajahan. Sesuai janjiku, emas itu sepenuhnya milikmu.
13: Terima kasih, Tuan Putri. Kemerdekaan adalah hak semua bangsa. sudah sepatutnya hamba menolong negeri ini dari penjajahan. Terkait emas, mohon maaf, sepertinya hamba harus menolaknya. Bagikanlah emas itu untuk orang-orang Tumasik. Hamba hanyalah seorang pengembara. Hamba justru akan terbebani membawa emas sebanyak itu.
3: Astaga, Badang, kau ini sungguh mulia. Aku tidak tahu harus berterima kasih dengan cara apa. Jika kau membutuhkan bantuan dari negeri ini, katakanlah kapan saja.
7: Begitulah, Tumasik telah aman dari penjajahan. Sementara itu, di tempat jatuhnya batu yang dilempar Badang, batu telah pecah dan menjadi kepingan-kepingan yang indah. Batu-batu itu terhampar berjajar dengan rapi. Karena itulah, tempat jatuhnya batu itu kini disebut sebagai Batu Ampar, yang berarti batu yang terhampar. Pesan dari cerita ini, janganlah cepat menyerah sebelum mencoba melakukannya. Pemenang adalah mereka yang mau berjuang hingga akhir. Sedangkan orang yang kalah adalah mereka yang sudah menyerah sebelum mencoba.

Ya, masih Sobat Budaya, kita beri ruang tentu untuk ke adik-adik kita ya. Iya, yang Sobat Budaya di kesempatan kali ini yang dengarkan Pro 4 Sungai Liat, dan tentu di kesempatan kali ini di dunia anak, tadilah kita dengarkan apa namanya itu, Si Pitung, Pendekar Nusantara. Dari mana Si Pitung, adik-adik tahu? Itu kisah heroik gitu ya, Si Pitung. Dimana Si Pitung ini seorang pendekar asal Betawi. Ya, itu Sobat Budaya ya. Si Pitung yang konon katanya dia nggak mempan ditembak dengan peluru biasa. Ya, dan juga Si Pitung dikisahkan itu meninggalnya ya itu dikarenakan tertembus peluru emas, jadi ditembak sama peluru emas. Itu tadi sudah kita dengarkan bersama ya, untuk adik-adik semua di kesempatan kali ini mudah-mudahan menginspirasi begitu, mudah-mudahan memberi semangat tentunya untuk adik-adik semuanya, kisah Si Pitung tadi. Oke, dan untuk itu masih dengan lagu-lagu untuk adik-adik semua. Ini kakak.

0: angkot ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan untuk Anda, di mana dalam hal ini warga Bukit Renggiling, Desa Aik Mesuk, Kecamatan Pangkalan Baru mengadakan tradisi sedekah kelekak. Dan sedekah kelekak ini ungkapan rasa syukur untuk atas melimpah panen durian. Sobat Budaya, ya, kalau di apa namanya itu kata Bupati Bangka Tengah Al Gapri Rahman, bahwa guru-guru dulu, guru-guru ini tokoh-tokoh dulu, orang-orang tua dulu tuh menyebutkan bahwa kelekak ini artinya kelak untuk ikat, kata dia. Nah, tanaman tahunan macam kayak durian nih, kayak duren, no, manggis, nah itu ditanam kayak orang tua dulu ah, yang mungkin, nah kata Bupati Al Gapri, sekarang nih lah tidak deh, tapi manfaat orang tua dulu tuh mungkin lah ya, yang pasti lah menghadap sang pencipta gitu, tapi manfaat ini masih manfaat dari apa yang dilakukan orang tua dulu, tetua dulu ini lagi pacak dirasakan ke anak cucu sampai saat ini. Nah, ini patut bersyukur, alhamdulillah. Dan warga itu ngebagikan duren itu gratis sebagai wujud kebahagiaan, terus rasa syukur. Nah, Bupati Al Gapri juga nambahkan bahwa esensi utama dari kegiatan ini pengakuan atas berkah yang diberikan sang pencipta. Ya, di dalam pertemuan itu sebenarnya duren belambur. Kuayo nak makan, nah tuh. Itu meskipun tidak semua orang hadir, ya setidaknya ada pengakuan dalam hati bahwa apapun yang dihasilkan saat ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan sementara kepala desa Mesuk Fajri menjelaskan bahwa acara sedekah kelekak nih menyajikan sekitar 2000 butir durian jadi hasil dari hasil panen hari itu di wilayah Bukit Renggiling, Bukit Inggi macam tuh. Menarik ya Sobat Budaya, seluruh durian nih dibagi gratis ke pengunjung yang datang. Nah, ini dibagi ke masyarakat yang datang ke Bukit Renggiling dan Bukit Inggi. Dan ini hadiah, ini dorang makan sepuas-puas lah, asal jangan dibawa pulang atau ya. Tempat tangannya jangan dibawa pulang, jadi makan di situlah. Jadi Desa Aik Mesuk ini potensi luar biasa ya sebagai sentra durian di Pulau Bangka. Ini tercatat ada 325.000 batang durian alam itu, dengan 380-an varietas lokal yang berbeda. Jadi durian itu tumbuh dengan sendiri ya Sobat Budaya. Itu loh. Dan selain itu pemerintah desa kayak masyarakat juga lah ngembangkan ada 60 batang durian varietas unggul macam kayak OC atau duri hitam, Musang King, terus juga super tembaga. Nah, ke depan pemerintahan desa di Aik Mesuk nih komitmen untuk mengembangkan potensi ini jadi sektor pariwisata yang menjanjikan, ditandai dengan membangun infrastruktur antara lain Tugu Duren, pengembangan kawasan desa wisata berbasis duren di Bukit Pelayam, Bunaya, dan juga Bukit Renggiling. Ya Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah guys. Wah, udah kok guys. Keren ge RRI, ade mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
2: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kune, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kune, cuman lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, kune nak promosinya kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, tadi kan musim duren, no, sebenarnya ya. Iya, jadi duren ini daunnya dimakan apa namanya itu buah bayi, ya. Tapi ini juga ada produk-produk olahan kalau di Nusantara nih, oh, banyak macam Sobat Budaya. Oh. Nah, buah durian ini juga produk olahannya jadi sampai produk-produk UMKM macam itu. Oh. Dan ya ini juga sudah apa namanya itu bahkan di kirim ke beberapa daerah di Nusantara, contoh misalnya dari Medan tuh ada apa namanya itu ada durian cake macam tuh, nah, itu juga kita bisa pesan online macam tuh, tapi berapa hari kayak gitu misalnya. Nah itu Sobat Budaya, buat durian, buat duren ini memang banyak penggemar buah yang kulit beduri ini. Ini tidak cuma enak disantap sebagai buah saja, tapi juga beragam olahan buah. Ini juga banyak penikmatnya. Jadi aneka olahan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia ini banyak kok. Sampai makanan internasional ini juga ngolah si buah empuk-empuk legit nih menjadi kreasi yang lebih menggiurkan itu Sobat Budaya. Ya di antara beberapa yang berbahan dasar durian tuh yang paling terkenal paling lama itu apa ya? Tempoyak. Tempoyak ini Sobat Budaya makanan asli Palembang. Jadi makanan ini dibuat dari buah durian yang dihaluskan terus difermentasi. Nah tempoyak ini biasanya disantap jadi lauk nasi macam itu. Jadi selain jadi lauk, durian fermentasi ini juga jadi bahan baku atau juga bahan pencampur dan juga bumbu masakan lain. Biasanya tempoyak ini diolah jadi sambal tempoyak, terus patin kuah tempoyak, terus juga pepes teri tempoyak dan lain sebagainya banyak kok. Nah terus juga ini di Bangka ada nih lempuk durian nih. Selain diolah jadi bumbu masakan yang gurih, durian ini juga lempuk durian, no, ini pacak diolah jadi penganan manis. Jadi masyarakat ya di Palembang juga, oh, yang ku tahu itu juga ngolah durian nih jadi bentuk lempok. Nah juga di Bangka juga ada. Jadi lempok durian nih dikenal juga dengan nama dodol durian. Itu rasa lempok durian nih mirip kayak rasa dodol Garut, tapi ada tambahan sensasi rasa durian di dalam atau apa macam tuh. Terus juga serabi, nah, serabi durian, nah, itu kreasi tradisional dari olahan durian yang banyak dinikmati oleh paduan serabi macam tuh dengan siraman kuah durian. Jadi lembut serabi ini dia berpadu lah atau dengan sempurna ya, kayak tambahan saus durian yang unik dan juga manis. Tidak cuma tuh biasanya serabi durian nih juga agak ditambah kayak parutan keju di atasnya atau juga butiran coklat beras yang manis tuh contoh. Itu Sobat Budaya, terus banyak lagi tapi kelak aku akan hadirkan untuk Sobat Budaya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ya baik Sobat Budaya, dimanapun di kesempatan kali ini, saat ini pukul 11:59 waktu Indonesia Barat dan tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur saat ini telah tiba dan kami akan hadirkan kumandang azan, tentunya juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ya baik Sobat Budaya, di manapun di kesempatan kali ini Kak Kiku, Wanda, Sona, Alham dan baiklah Sobat Budaya, selanjutnya kau aja agak sekaput tok dengan mendengarkan lagu-lagu pilihan yang kau hadirkan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan juga terhibur semuanya. Tetap di Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung. Dan siang ini Sobat Budaya mungkin juga dalam perjalanan, kami ingatkan hati-hati di jalan. Kalau ngantuk, kira-kira cari tempat aman, berhenti yo. Jangan dipaksakan gitu ya, karena bahaya, bukan membahayakan diri sendiri juga tapi orang lain tuh Sobat Budaya. Kalau naik mobil, naik motor, slip dikit pun, nah itu bahaya macam tuh Sobat Budaya. Terkejep kita sekali, ah itu lah bahaya, melenceng ke jalur macam tuh. Jadi jangan ambil resiko, berhenti baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok enak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon.

Ya baik, Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan BKN Babel bangun jamban di Desa Penutuk, Bangka Selatan. Dan Sobat Budaya dari Bangka Selatan dilaporkan di mana jamban sehat ini dibutuhkan warga pesisir yang beresiko stunting. BKKBN Babel buat jembatan sehat di Desa Penutuk, buat jamban sehat di Desa Penutuk, Lepar Pongo, Bangka Selatan. Keluarga berkualitas dimulai dari rumah, sanitasi, perencanaan keluarga yang baik. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Babel. Sobat Budaya, menurut BKKBN, dimana dalam hal ini BKKBN ini menjalankan mandat melaksanakan percepatan penurunan stunting, penyediaan jamban sehat bagian penting dari sanitasi dasar dan cegah BAB sembarangan. Stunting itu bukan sekedar kurang gizi, jamban sehat memutus satu mata rantai seperti penyakit diare, cacingan pada anak-anak, dan akses sanitasi yang baik. Ini penting bagi tumbuh kembang anak dan cegah stunting. Dan pada bakti Bangga Kencana, BKKBN Babel gelar pelayanan KB di Poskesdes Penutuk. Pelayanan KB edukasi keluarga dan juga dukungan sanitasi penting wujudkan keluarga sehat. Hal ini yang disampaikan dari Kepala Dinas Kesehatan PBKB Bangka Selatan, Agus Pranawa. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Ya baik sobat budaya, beragam kisah orang kita ya akan kuhadirkan kisah inspiratif dari tanah Bangka Belitung sobat budaya. Kita akan bicara resam gitu. Resam nan langka ya. Sobat budaya, kita tahu sekarang hutan banyak tergerus. Nah, songkok resam yang jadi khas Bangka Belitung macam itu ya sekarang ini bisa dikatakan terancam hilang begitu. Dimana pengrajinnya pun bisa terhitung dengan jari begitu ya. Songkok atau kopiah resam yang tercatat sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 2015. Nah, hingga saat ini khususnya di masyarakat Ketapi ya, di Dusun Belit, Kabupaten Bangka Barat, yang hingga saat ini masih konsisten menghasilkan songkok resam berkualitas tinggi. Ya, karena prosesnya memang rumit, sobat budaya, makan waktu lama, butuh kesabaran, yang gawe pun, ya mungkin itu juga salah satu faktor juga minim perajin resam ini. Dan harga songkok resam pun ya cukup mahal. Ketika jadi, ya yang beli pun mungkin sedikit orang begitu, karena mahal gitu ya. Dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah bahkan. Ya suku, apa namanya itu masyarakat atau warga Ketapi ini mengenal dua jenis bahan baku songkok resam, yakni resam padi yang tumbuh di sekitar ladang padi darat, sudah itu resam bulin yang tumbuh di hutan rimba. Ya walaupun tergolong tumbuhan invasif, cepat tumbuh dan juga agi mudah ditemui, penama itu di hutan-hutan di Pulau Bangka. Ya, tapi tidak semua resam itu ternyata layak dijadikan bahan baku anyaman sobat budaya. Jadi songkok berkualitas berasal dari serat resam yang usia itu tuwe, ini yang kuat dan juga lentur. Nah, saat ini masyarakat atau warga Ketapi itu ya terpaksa mencari resam di kawasan hutan lain yang jaraknya puluhan kilometer dan juga di itu dari Dusun Belit tempat orang tinggal, dan aktivitas penambangan timah, terus perluasan perkebunan sawit. Nah, ini jadi penyebab utama sulit mencari tanaman resam. Sobat budaya, ada salah seorang yang terampil lah, namanya Saimi. Ya, Pak Saimi ini agi terampil nganyam resam gitu. Ini menjadikan resam itu jadi songkok, jadi kopiah, dan warisan budaya tak benda ini dibuat itu ya, dia mahir membuat ataupun nganyam nih sejak usia dia 12 tahun. Tuh bayangkan sobat budaya. Sekarang lah tuwe kok Pak Saimi. Mungkin lah 80-an, 70 lebih lah gitu. Nah, ini butuh waktu memang berbulan-bulan supaya terampil membuat resam ini. Dan orang Ketapi di Dusun Belit, Desa Dendang, Kecamatan Kelapo, Kabupaten Bangka Barat. Ini orang Ketapi, ini merupakan ya orang Melayu yang juga tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Kelapo. Cengkeh Desa Dendang, Kacung, Tui, macam tua. Terus kata Pak Saimi ini, dulu masyarakat Ketapi ini tinggal di sekitar aliran Sungai Selan, anak Sungai Jering, yang bermuara di Keselat Bangka. Ya, namun seiring waktu banyak warga pindah dan membentuk sejumlah perkampungan baru, macam kayak Dusun Belit tuh. Nah, kalau orang Jering itu dikenal dengan anyaman dari tumbuhan kuang. Nah, kalau orang Ketapi ini dikenal dengan songkok resam itu. Jadi orang Ketapi itu sering barter hasil kerajinan kayak orang Jering dulu, sobat budaya. Nah, kalau prosesnya buat resam nih ya memang cukup melelahkan, macam itu dimulai dari nyari resam di hutan, kawan ada ika. Sudah itu pun kalau ketemu pagi sekarang tuh tua banyak lahan di jarak kayak pertambangan timah yang brutal macam itu. Sehingga ya resam yang mudah sekali gitu disingkirkan gitu ya. Ini jadi mulai dari nyari resam di hutan, sudah itu buang kulit luar untuk diambil serat itu.
Serat terbaik tuh katanya di lapisan ketiga. Nah selanjutnya serat direndam kayak apa itu kayak kulit batang samak itu. Nah sampai dia menghasilkan warna coklat keemasan. Nah, sudah itu baru dijemur, dihaluskan, terakhir dioles lilin itu dari madu hutan atau minyak kelapa supaya mengkilap itu dan juga tahan lama. Perlu waktu sekitar 2 sampai 3 hari lah untuk proses persiapan bahan baku. Untuk nganyam serat kasar itu butuh sehari kalau serat kasar. Nah, sedangkan serat halus itu cengkeh benang tuh waktu makan waktu 2 sampai 3 bulan bahkan. No? Terus juga kalau variasi warna putih itu tinggal gabungkan baik nyaman resam dengan akar pohon sulor namanya. Jadi lame proses buat resam nih yo, terus rumit juga. Udah itu hal apa namanya itu serat yang halus kayak kasar tadi itu serat resam. Nah ini yang menentukan harga sungkok resam tuh. Jadi dari pengrajin sungkok resam berserat kasar itu kisaran 50 sampai 200 ribu rupiah. Nah untuk yang halus tuh biasanya ya itu bisa mencapai 1 sampai 2 juta rupiah.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning. Sepada.
1: Capek pagi cemni ngerik-ngerik sepeda tuh.
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasa. Rasa-rasa klubi gimana gitu lah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasa klubi, masem pun toh. Kue apa ya memang?
0: Kue herta. Kada tahu kan? Ha nih bay, ha. Enak rasa. Nih, cobe ha. Buka mulut kan, cobe nih, cobe. Nyaman.
1: Kue herta. Cobe aku ningong. Nih, kue rinta, iem. Mana ada pulih rasa klubi? Dak tau pun kan nyipta rasa baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun yem, kajualan tapi dak tau kue apa. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta, kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang, imang-imang lah. Lain kali yem, kalau nak jualan tuh cari tahu lu bener-bener apa nama yang kau jual nih. Apa lagi khas daerah orang. Jangan sampai salah. Pacak-pacak ditegem ke tukok kah?
0: Ditegem ke tukok. Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
2: Oh apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
0: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
2: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
3: Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah kopiah resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, kopiah resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopi harasam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis teridopita atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua, dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopi resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
4: Prosesnya ambil resam itu, iya. Lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau. Ambil
5: isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
4: Iya, langsung dijemur kering.
5: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
4: Sampai kering lah.
5: Sampai kering ya?
4: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
5: Lihat panas situasi cuaca ya?
4: Iya.
5: Terus?
4: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh muncul. Jadi, tarik. Sama mana nak Arkina?
5: Oke. Baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
4: Ada.
5: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
4: Sudah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
5: Sudah biasa, sudah sulit.
4: Sudah sulit.
5: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya.
4: Iya.
3: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
5: Proses untuk membuat satu kopi resam ini berapa lama, Pak?
4: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, kok.
5: 3 hari selesai ya?
4: Selesai.
5: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
4: 3 jenis, pertengahan dan halus.
5: Iya.
4: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, kok. Kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
5: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
4: 3 hari selesai.
3: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.
1: ...103,9 FM, Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: OS, nak mana Pak OS?
4: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
3: Nyapa nak kemana, Es?
4: Penan palak kone mai.
3: Yang apa penan Es?
4: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
3: Dapat oh kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
4: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi ya, kone nak promosinya kine.
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
4: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
3: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Okay, baik sepradik, saudara sobat budaya, masih kita ngobrol soal resam doa resam nas sobat budaya pengrajin songkok resam ni, yaitu tadi kalau harga 50-200 ribu rupiah. Dan di kebudayaan masyarakat Melayu Bangka Belitung, songkok resam ni biasanya dipakai saat perayaan hari-hari besar Islam. Mencekik peringatan Maulid Nabi Muhammad, macam tu Muharram, macam tu Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah itu, tapi bisa juga saat nganggung kadang atau kegiatan adat. Nah, songkok resam ini sebetulnya juga dalam keseharian juga banyak yang makan ini. Apalagi kita lihat di kampung-kampung tu gitu. Yap, kalau harga memang cukup mahal gitu, tapi yang pasti sobat budaya, kalau bukan kita, ya siapa lagi lah yang mewariskan ini yo. Ya kalau bisa harganya jangan terlalu mahal macam itu. Okay, baiklah untuk sobat budaya semua, kita nikmati lagu yang akan ku hadirkan untuk sobat budaya.
1: Who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara.

0: adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
0: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, Dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita

0: UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu, Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
1: Nih, kira-kira Bik Ros telah berjual pantiau berapa lama ya?
2: Hampir 20 tahun.
1: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya, Nak? Kalau buat atau bahannya apa baik yang dipakai?
2: Tepung beras, sagu, minyak.
1: Nah, untuk penjualannya nih, selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cuman ya?
2: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di warung.
1: Kalau yang nitip-nitip di warung nih, ada berapa tempat kira-kira?
2: Ada 6
1: tempat. Nah, kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, nah, ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
2: Kita 150 lah.
1: 150 porsi?
2: Oh.
1: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh, pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
2: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
1: Kalau misal tidak habis, gimana ya, Noh?
2: Dikasih ke orang.
1: Oh, dibagi ke orang, tidak pasang lagi, dijual aja?
2: Dikasih ke orang lah.
0: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong mu

Nah baik Sobat Budaya, di sesi ini beragam budaya. Aku akan hadirkan kekayaan budaya Bangka Belitung. Ini mungkin setelah banyak di lupa juga apa Gen Z yo. Taber, apa ini taber tuh? Taber, bukan. Taber tuh upacara adat. Nah kalau Sobat Budaya, gua akan hadirkan informasi untuk Sobat Budaya.

0: Tari Taber merupakan tarian upacara adat atau ritual tolak bala. Kata taber sama artinya dengan menabur atau menyebarkan. Taber dalam bahasa Melayu Bangka berarti menawar atau menghilangkan pengaruh jahat yang ditimbulkan oleh manusia, alam, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Atau bisa disebut juga ritual tolak bala. Ritual ini biasanya dipimpin oleh dukun atau pawang.
1: Taber sendiri itu bermakna sebuah acara ritual dengan maksud tertentu.

Tari taber ada beberapa jenis, antara lain taber laut, yaitu kegiatan mengusir roh jahat di laut yang dilakukan oleh para nelayan di daerah pesisir. Lalu taber darat, yaitu kegiatan menaber yang dilakukan dalam upaya mengusir roh jahat di daerah ladang, hutan, dan bagi para peladang atau mereka yang akan membuka hutan.

Ada pun beberapa bahan untuk membuat tepung ritual taber, yaitu beras 25 kg, beras ketan 1 kg, gandum 1 kg, ayam 1 ekor, telur ayam 1 butir, pisang 1 sisir, kemenyan, lilin 1 batang, daun kermuang, daun belubus, dan daun kernus. Bahan-bahan tadi dicampur dan ditumbuk menjadi tepung taber.

Tari Taber Pesake Bu Ume atau Tari Taber Pesake Berume adalah tarian yang menceritakan tentang kebiasaan masyarakat Mapur atau Sukulum yang melakukan ritual sebelum mereka melakukan berladang atau menanam padi beras daret atau bisa disebut padi beras merah. Ari Darmansyah selaku praktisi seni menyampaikan bahwa ada beberapa barang yang harus diritualkan.

dengan mengumpulkan barang-barang berladang seperti parang, kedi, cangkul, kapak, itu diritualkan atau diberi makan dulu, menempelkan nasi, lauk pauk kepada properti tersebut, kepada parang ditempelkan, dipoles ke parang, dipoles ke kapak, dipoles ke cangkul, terus memakai mantra-mantra atau baca-bacaan, tujuannya agar di saat peralatan tersebut seperti parang, kapak dan sebagainya tadi digunakan untuk membuka ladang, mereka tidak meminta darah atau tidak melukai orang yang memakai barang tersebut.

Tarian ini digarap selama 3 bulan dan melakukan observasi serta izin ketua adat suku Mapur Air Abi, yaitu Mang Edoy. Tarian ini juga sering disimulasikan dalam acara Nguju Jerami di Kampung Pejam. Sahabat budaya, selaku generasi penerus, tentunya kita tidak boleh melupakan warisan nenek moyang kita. Ada baiknya kita jaga dan lestarikan kebudayaan kita yang masih ada sampai saat ini agar tidak hilang tergerus oleh zaman.

0: Ya baik Sobat Budaya, 52 menit telah berlalu dari pukul 14 dan ya waktunya ku ada Sona Alham juga harus pamit undur diri ya. Kalau ikat diganti ke Nina. Nah Sobat Budaya, terima kasih Kak Lasti di Perempat RRI Sungai Liat ke ku di kesempatan kali ini. Oke, ku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penan palak kone mai.
2: Yang apa penan es?
1: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
1: Yo apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
4: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, nih.
4: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita ngok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok ah.
4: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
4: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, ge, RRI. Ada muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
4: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi setik nih.
6: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban. keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
4: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
4: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
4: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
4: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
4: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bener nih.

0: pagi madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: Apa kabar Bangka Belitung ne? Neh nyah.
2: Selamat sore Sobradi Sahabat Budaya, 28 juta rupiah disiapkan untuk hadiah kontes Duren Bubble 2026. Total hadiah 28 juta rupiah diperebutkan pada kontes durian tingkat provinsi Bubble tahun 2026. Kontes digelar pada 9 Juli 2026 di lapangan bola Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bubble Kurniawan rinci juara 1 11,5 juta rupiah, juara 2 9,5 juta rupiah dan juara 3 7 juta rupiah. Kayak hadiah harapan dan piagam penghargaan. Kontes durian bagian dari rangkaian festival budaya suku Jering, Pusana Budaya Jering. Kontes ini terbuka bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung yang memiliki pohon induk durian unggul. Pendaftaran peserta dibuka gratis pada 1 sampai 7 Juli 2026. Menurut Kurniawan, Dewan Juri dari Kementerian Pertanian, aspek penilaian bentuk penampilan buah, warna, tekstur daging, aroma, rasa, bobot, jumlah biji, dan produktivitas pohon. Penilaian komprehensif tersebut diharapkan pajak merepresentasikan kualitas unggulan Bangka Belitung. Kitenek, durian Bangka Belitung tidak hanya dikenal di daerah sendiri, tapi juga jadi varietas unggulan Indonesia yang mampu menarik perhatian pasar nasional. Gubernur Bubble Hidayat Tarsani menilai masyarakat Bangka Belitung kaya varietas durian lokal untuk dikembangkan. Melalui kontes ini, pemerintah ngasih ruang bagi para petani dan pemilik pohon durian unggul untuk memperkenalkan kualitas buah terbaik yang dimiliki daerah. Sekian kabar Bubble jam 3 sore ke Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prodangdut Bedincak Bedai. Wa wa wa wa wa wa wa. Hai, sampai ya teh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut Bedincak Bedaek. Wah, hai sampai ya teh.

0: Halo, selamat sore seperti sahabat budaya dimanapun ika berada. Setempoh lagi kita di Bedinca Bedai sore ini. Wahai sampai ya tei habar lu pradi oh. Ya oke kuyo Regina, hadir lagi ngantika di sore hari ini. Sampai jam 5 untuk ika yang gabung silakan bayi di 08 12 13 14 10 39. Yo, langsung balik ucubi terima telepon dulu. Halo Bedinca Bedai.
1: Wahai
0: sampai ya ti. Wow, ada si Inces kita nih. Oh, lalami dan denger suara ya. Inces. Inces molek nek. Kemana bayi ge? Tidak kedengeran suaranya sudah berhari-hari ini.
1: Karena nih, apa yang mendaki gunung
0: lewati lembah. Oh, mendaki gunung lewati lembah.
1: Lewati lembah,
0: sungai mengalir indah.
1: Samudra luas.
0: Aduh. Oh iya, iya ke. Apa kabar Ayu Juli yang mulai Mbak Bunga
1: Bedani? Baik-baik lah, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Musim duren, musim duren. Lalami ge udah denger suara Ayu Juli nih. Biasa ya, ramai.
1: Karena Ayu Juli kan ngangenin.
0: Iya dong, gak deh. Gak ada lo gak rame.
1: Enggak ada lo enggak rame. Kalau gak apa ya toh?
0: Enggak ada lo enggak rame.
1: Moto. Moto.
0: Udut ya. Slogan udut. Aduh ya. Oke, okay, Julia, kita topik ke masakan Nusantara yang paling dicinta apa?
1: Masakan kuliner Bangka lah, kayak Palembang.
0: Oh, kuliner Bangka kayak Palembang. Apa itu?
1: Tempe.
0: Wadaw.
1: Wong kito tuh kan. Tempe.
0: Apel selem, nyelem dia yuk, dicuka, cuka gula batok.
1: Oh, apa, dia tuh tempe tuh ketel selem, tempe itu telok, telok apa sih kok nyan?
0: Telok utuh, waduh
1: kan, mantep. Ngapa dibuat, dijadikan tempe
0: kapal selem tuh? Karena bentuknya kayak kapal selem. Memang baik lah, kita cari asal kita usul nama pempek kapal selem.
1: Kapal selem, di laut.
0: Di laut padahal di sungai yuk.
1: Itulah heran. Coba kita cari tahu tentang
0: kenapa asal usul nama pempek kapal selam tadi.
1: Oke. Sudah tuh ikan pating, pindan pating. Wow. Ini lempah kuning ayam kayak kedondong, lempah darah, keladi, gusip.
0: Langgan habis beras.
1: Semuanya lah kuliner Bangka nih.
0: Yang
1: jadi yang gak nyaman gak? Otak-otak, mangian.
0: Otak-otak mangian dulu lah kena ya. Nian ya, asal denger otak-otak nih, aduh.
1: Ini sih kok alopan.
0: Alopan,
1: Alopan Bangka terkenal sedunia.
0: Memang tukang makan, memang lah.
1: Nama Julia.
0: Nama Julia, nih, pukul. Abis beras.
1: Makan mati, Rik.
0: Kata kawanku yang abis beras.
1: Makan mati.
0: Lah pun. Hidup makan.
1: Laper,
0: hidup makan Mona.
1: Hidup makan.
0: Bukan makan
1: nonton.
0: Bukan makan ya, untuk dunia. Hidup, bukan makan untuk hidup, hidup untuk makan.
1: Hidup untuk makan.
0: Jangan diturut Bradi, ancok gawin.
1: Piala dunia World Cup.
0: Mang.
1: 2026.
0: Iyalah dia. Hobi yo. Bola.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Portugal lagi Omegang.
1: Enggak lah walaupun Argentina kemarin menang 2022 itu tetaplah Messi yang ngegol kan. Dia kan satu nama hat-trick kan, 3 kali ngegol kemarin tuh kan. Messi kan. Hebat lah Messi.
0: Hobi lah kayak bola Julian ya, apa lah
1: dia. Hobi lah kayak bal.
0: Ya bal, main bal
1: tuh. Gak mau ke RUS.
0: Kejak lah, dikirim rudal lah Edru S.
1: Entahlah
0: kok.
1: Rudal lah amai.
0: Entah kok. Mana sutek kena makan gratisnya Edru S.
1: MBG lah.
0: Entah kok. Oke lah pun anak lagu apa Yu Julia Inces nih?
1: Lagu aku galau, pikiranku lagi kacau.
0: Teret.
1: Aku galau, pilih dia atau engkau.
0: Aduh, kejak lah, ada yang cemburu nih di kelak-kelak.
1: Lagu apa itu?
0: Entah, aku udah
1: pengen denger lagu tuh kan DJ lagu tuh, remix. Ingin berinjak-injak ayo.
0: Nih ya, Nadia, aku tau lah lagu tuh.
1: Siapa itu namanya tuh, Bang? Bang Putra Sambas, dia denger Po3 Jakarta sekarang nih. Dia udah setia dah dengan Ayu Juliani.
0: Oh, biarlah pun.
1: Budaya dia nonton Pro3 Jakarta. Jadwal bola. Dia kata dia macam nih, kata dia malam nih jam 23, jam 11. Ada pertandingan timnas Spanyol ke timnas apa? Arab Saudi gitu.
0: Wow, lah pun. Oke, lah pun lagu aku galau.
1: Tahu jadwal tapi enggak gitu juga kali. Ayu ke hobi bola, hobi bal lah yuk. Tapi mainnya ada kaca.
0: Nian, enggak ngeruhai.
1: Kalau apa temannya? Salam-salaman. Kalau kok spesial untuk dia lah, beliau lah. Yang ada di Pulau Sambas tuh.
0: Oke. Okay.
1: Aku dah tuh untuk Mang Brahim, Mang Yan, Mak Tin, Pak Iing, Bu Marni, Bunga Melati anaknya, terus untuk Koyal dengan anaknya yang Cion tuh siapa namanya? Imelda. Memang Cion mang. Ah sudah tuh Mama Rati. Kalau lamanya Mama Rati dak Denio?
0: Ade biasa ya, biasa Ade.
1: Oh, kayak ini apa yang tersayang ku toh mama ku toh. Bang Kak Ngin kan lah ni ke Jawa Senin.
0: Maka, au lupa ku je touring, pantas
1: lah. Oh, mahu jadi turis.
0: Lupa je lah lamanya madaku.
1: Berbicara lah gawe yang ngetur terus. Awas ya bang oleh apa?
0: Entah kami tungguin bukonya.
1: Oleh ya minimal lah. Jika kulit
0: lah mulai made teh urang ge.
1: Jangan ke kulit kate sakamoroto.
0: Emang engke gawe ne.
1: Lah denger dak deda. Kejawe ya Nin.
0: Kalau aku mada.
1: Jangan rajin dah.
0: Terus lanjut.
1: Mang Bujang Pinang Sebatang lo ya suamit. Awaz Zaizi sudah tuh Bu Rida kayak Pak Abdul sudah tuh Bang Rido kayak Yuk Seriat Tuna terus untuk Bu Rindu untuk Bunda Mary yang Cikar tuh sudah tuh Yuk ini Yuk apa namanya tuh yang di sana nanti itu
0: Yuk Fitri
1: Yuk Fitri oke deh desa tuh seni apa karaoke, dengan nang aja yuk karaoke deh.
0: Wadah.
1: Insyaallah yuk.
0: Yuk kapan yuk kita karaoke? Kita karaoke pun ramai-ramai. Kita karaoke pun ramai-ramai.
1: Kita ramai-ramai ya, Regina ge.
0: Yuk Fitri nih padahal rumah makku ge di Seri Menantinya.
1: Kita ketemuan
0: lah. Yuk pun.
1: Kuburan pun
0: di gang satu rumah Yu Fitri itu deket be kayak rumah mak kami.
1: Benar deh, kita ketemuan di situ, tahu kayak wayang, ramai-ramai kayak Mang Yan, kita ke situ, kita ramai-ramai ngentem rumah Yu Fitri.
0: Iyo pun kita dengan kita karaokean aja Mang Yan,
1: Mang Yan kan pintar nih
0: aja, lagu Mama Rati
1: dia lagu apa lagi
0: Udah kita di bukan udah kita mandi. Udah kita diusir kayak laki Yuk Fitri.
1: Laki Fitri baik ya.
0: Aduh, encok gawe ini. Allah. Bisa nih Kak Re pulang sanen.
1: Kipasnya security tapi hati Hello Kitty.
0: Oh, macam tuh. Oke lah pon.
1: Sudah kayak gale-gale lah ase ayo ini dah dak de pacak nih kira gitu lah.
0: Kelak kita kapan atur waktu lah. Karaokean. Oke.
1: Ya, ada pantun sih kok.
0: Yo mana? Mana pantunnya? Yu mana?
1: Beli buah duren.
0: Nah,
1: ke pasar buah. Beli buah duren.
0: Mana iren ujung?
1: Durennya dibuat menjadi kuah bubur ketan.
0: Nah,
1: banyak sekali yang datang ke saya ini duda keren.
0: Wadaw.
1: Tapi yang saya pilih tetap duda manis Kalimantan.
0: Cih. Yuk lah. Jen cemburu-cemburu lagi ya.
1: Senyum sih

0: walaupun dia tak dengar, pokoknya yang lain pacak ngasih tahu pasti.
1: Lapun.
0: Oke, terima kasih Regina yang sama-sama. Cantik, yang manis, yang baik katanya.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu walaupun amin, kita ini cuaca agak oke, cuaca musim durian kan. Musim penyakit toh.
1: Tapi janganlah.
0: Tetap pokoknya makan durian.
1: Oh, oke. Okay. Durian. Oke.
0: Makan wonten durian.
1: Aduh, ya kan kana.
0: Ayo deh. Setiap malam
1: ya. Oh, Imang siapa yang nak ngajak ku siap menuju ke rumah, meluncur ke rumah.
0: Tapi nak ngendong, ada.
1: Oh, saya nggak ya, kakek ya, kakek Sakuramoto Bang Kak Ngin kita nak ngadak de si ibu kita ni. Oh,
0: kerja nak ngadak de yuk menade.
1: Oke. Iya, siap. Makasih Julia.
0: Nah,
1: kalau kita dipetet orang. Oh, lapon nggak siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh dia di Julia kita salah nelpon lah, rumeh lah, ramai peradio kayak dibetet orang Imang lah. Ya, kita lanjut tadi siapa nih? Halo Berinca Bedae.
2: Halo Berinca Bedae. Wah, kan nyebut nama Mang Yan terus tahu tak Mang Yan tadi itu.
1: Ah, iyalah, yang ngajak karaokean katanya rumah Yu Fitri ya.
2: Iya.
1: Siap. Artis-artis lah bergabung nih.
2: Lah nampil artis-artis.
1: Iya, nah kita buka baik lah. Lidah
2: artis terpendam,
1: bukan lidah Indosiar, lidah buaya. Oh, Nian, apa kabar Mang Yan?
2: Ya.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baru pulang undangan dari kampung baru yang di belakang Parit Padang. Itu kan ada kampung baru, ada
1: kampung baru di Surya Timur toh. Nyet gerayonya hari ini Muharram.
2: Muharram mah tahu lah kok.
1: Ramai ya nyot tadi oh. Sedeng lah, lumayan lah. Oke lah pun, kita langsung ke topik. Kalau Mang Yan apa kuliner Nusantara yang paling disuka?
2: Kuliner Nusantara yang paling disuka.
1: Kalau Yu Julia tadi kan pempek kapal selam. Nah, kalau Mang Yan apa? Utak Mang Yan aja.
2: Oh ya, alhamdulillah. Ya syukur lah, alhamdulillah lah namanya. Orang banyak yang senang ada.
1: Bener.
2: Alhamdulillah. Kalau Mang Yan senangnya bubur.
1: Bubur apa? Bubur duren.
2: Bubur duren senang, bubur kacang yang di depan Masjid Agung itu adalah Mang Yan berhenti di situ.
1: Oh, di situ. Bener. Oh, hobi yang bubur.
2: Itu kan ada kacang coklat, kacang hijau,
1: kacang dah. Hijau, ketan hitam, kacang merah. Bener. Oke lah kalau begitu bubur ya, jadi bubur kacang hijau.
2: Itulah.
1: Burjo. Oke, Mang Yan lagu apa memang?
2: Mansur S kok.
1: Mansur S yang mana?
2: Jam 7.
1: Jam 7? Ada apa di jam 7? Jam 7 malam atau jam 7 pagi?
2: Jam 7 malam lah. Pernah ngapel di teras dunia tuh.
1: Jam 7. Oke, lapor salam ke siapa emang?
2: Ke Julia, ke Pak Aman, ke Bang Iin yang ngepung jawe. Ke Fitri sering menanti. Tidak ada karaoke di rumah Fitri ya. Siap lah Fitri kak.
1: Yuk Fitri, nih lah diajak orang karaokean.
2: Yang lain enggak kopi bayar lah.
1: Emang kopi. Jangan kopi bujang tapi enggak ada kanti mang.
2: Allah, enggak mungkin lah tuan rumah enggak. Enggak di situ tetap. Tetap tahu lah hati kena anak para tamu lah.
1: Lanjut.
2: Ya. Yo ni dah dibintang Bang Abdul lah. Yeah, mak mana mak sore Mama Rati ni tak dia?
1: Entah mana Mama Rati ni yo.
2: Mungkin disibuk kalau lah. Itu dia.
1: Okay lah, penamangian lagu ditunggu jam 7
2: wah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yo, makasih Mang Yan di seputaran BTNRY. Kalau kuliner Nusantara yang disuka, burjo, bubur kacang ijo. Kalau burjo ini ada di Manibai, Pradio. Yuk kita lanjut lagi. Halo, Bedinca Bedaye.
1: Wah, sampai hati.
0: Yo, sampai hati. Agak jauhan dikit dari radio biar dak wing-wing.
1: Apa? Apa kabar dari kita?
0: Alhamdulillah sihat, Bang Abdul.
1: Halo.
0: Apa kabar Bang Abdul? Kayak Yuri dalam lama dak gabung ke mana bayi, ge?
1: Ada yang menonton. Ada yang menonton.
0: Oh, sihat toh?
1: Sihat, kami semua sehat lah.
0: Sihat, alhamdulillah. Yuri dah gila lama dan dengar suara ya. Oke. Cuaca panas sama lah di sini, panas meretet toh. Oke lah pun, Bang Abdul. Apa kuliner Nusantara yang paling disuka?
1: Kuliner kita makan bubur-bubur apa hobi ya?
0: Oh, bubur-bubur juga. Bubur ayam, bubur kacang hijau. Campur durian, bubur kacang hijau. Mantap. Di Bintet. Bubur kacang merah. Di Bintet lah musim durian, Lom.
1: Lah, musim durian.
0: Oh, lah musim durian. Wadah, mantap. Banyak
1: makan bubur durian
0: ya. Oh, awuk lah. Oke lah, Pona. Bang Abdul, lagu apa, Bang?
1: Lagu Buta.
0: Buta, siapa nyanyi ya? Roma Irama.
1: Oh.
0: Oke, salam-salam ke siapa?
1: Salam ke Maya, Yuri Kalu. Maya Suramai sama kami juga. Maya Suramai sama kami juga.
0: Maya apa?
1: Suramai sama kami.
0: Gimana ke rumah Ika?
1: Oh.
0: Maya yang mana?
1: Rumah Rasio juga.
0: Terus?
1: Salam ke Kendera, ke Yuria, ke Bapak 86, ke Aku Ayung. Ke Mawarati, ke Mary, ke Aisita, ke Yamina, ke Bayi Ili, Mujawe, ke Buyai, ke
0: siapa lagi?
1: Okay.
0: Iya, amin. Makasih. Salam ke Yurida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Bang Abdul di Bintet. Lah lame udah dengerin suara ya. Salam ke Yurida kita. Bubur kacang hijau campur durian. Mantap imang temanku genek antua. Halo, Bedinca Bedaye.
2: Halo, Bedinca Bedaye. Wah, saya sampai Yati Regina.
0: Wah, Empai Yati. Ini kan Yuk Fitri ya? Inilah aja Yuk Fitri. Oh, Yuk Fitri. Tadi tolah ada orang ngeruso nak karaoke rumah Yuk Fitri katanya. Nah, mana aja dia?
2: Oh,
0: tolong bentang karpet nirah. Oh.
2: Hai, siap.
0: Oh, kita nyambut artis-artis artis-artis biduan kita nak disambut Mang Yan, Yuk Julia, siapa lagi? Oh, dah. Oh, kita nunggu
2: ada. Tahu Mang Yan nak malu otak-otak.
0: Nah, bener lah. Oh, kayak kanti kupi, oh.
2: Jangan denger Mang Yana
0: kalau otak ini. Allah kita atur bayi. Yuk Fitri ini deket arah mananya rumah? Deket rumah Yuk Datun, rumah Dias tuh dak gih?
2: Rumah Datun tuh. Depan tuh lah misalkan nanya ke rumah Datun, mana rumah Yuk Fitri tuh ada jalan setapak tuh.
0: Di jalan setapak. Oh, deket rumah Budi Tempe yo.
2: Benar. Tulanya
0: masuk di situ deket rumah Bang Harry Gaul, Harry Dunia Gaul.
2: Iya, betul.
0: Masuk ke jalan setapak. Nue dak masuk ke dalam mah? Jauh dak masuk ke dalam lagi ah? Oh dak oh. Kelak lakunya.
2: Di mana ini Mang Regina, Mama Kak?
0: Oh, rumah makku depan rumah Yuk Datun tuh lah, Bang, seberang jalan tuh. Nah, itulah dia ya, gawe lah kita.
2: Masa rumah capek?
0: Tahu dak, yang orang Palembang. Tahu dak, ge?
2: Siapa namanya?
0: Bapak Ibu Palembang itu. Tahu dak? Nah, kan jadi ketahuan nih, aku ketahuan ya.
2: Siapa namanya?
0: Ada Pak Remdan, tahu dak? Pak Remdan. Dak tahu kok. Udah kedenger suara Yu, udah kedenger suara Yu hilang. Yu hilang suara Yu.
2: Aduh, hilang.
0: Hilang tadi. Ha, baru ada Yagi. Ha. Yu Aan tahu enggak Yu Aan?
2: Yu Aan.
0: Heeh. Enggak kedenger suara Yu hilang, Yu suara Yu. Yu. Hilang suara Yu. Yu. Halo.
2: Halo.
0: Mana yang hilang suara ya? Aduh.
2: Mana hilang?
0: Hilang. Ha, kecit suara ya. Ngapain jauh dari Yeno HP yo?
2: Dah.
0: Nah, baru ada Egi suara ya. Nah, sampai ke rumah Yoaan tulah dia ya.
2: Oh.
0: Itu dia yang banyak banyak mobil di depan, papan-papan merek itu apa itu? Oke, okay, itu dia rumah mamaku, rumah mamaku.
2: Mama
0: kasih, yes.
2: Yang ke mana?
0: Rumahku. Enggak kok. Kelak rumahku di pre orang ramai-ramai kelak. Kelak dibobol orang rumahku kelak. Kelak bela pon kita ketemu off air bela pada baru mada-mada. Oke lah pon. Yo, Yu Fitri, nak lagu apa?
2: Ayo, nak lagu apa ya? Mabuk janda.
0: Nah, sudah lah mabuk janda puli ancok.
2: Ah, ya mabuk janda, tapi yang sudah. Wayau nih, sudah.
0: Mangamatnya mabuk janda.
2: Mangamat ya.
1: Luar biasa.
0: Aduh, ya salam salam ke capanya enggak jando no jando uban kata Mama Rati nak jando rambut biru.
2: Salam salam ke semuanya masuk tadi. Ah, Julia. Aduh, Julia alamnya ada nggak suara Julia? Kemana ke Julia?
0: Entahnya ya, oh, jalan-jalan kalau
2: Kemang ya, no? Ye, Pak Iing, Putra Sambas, kakek, apa ya, Kuanam, Bang Kak Im. Kemana Bang Kak Im, merantau?
0: Bang Kak Im liburan. Turing dia.
2: Wayang kuayong pada miri yuk Sinta.
0: Dingin teng. Tapi
2: Sinta Mang Mis. Bang Rito ke yuk Sreton. Mama Rati. Pokok semua yang lagi nak.
0: Oke, okay, kalau begitu.
2: Yang pendengar kita tanpa terkecuali pokok
0: di perempat nih. Siap lah.
2: Cuaca kita meletet
0: kan kana
2: panas
0: bingit.
2: Untuk Regina selamat tugas.
0: Iya,
2: pokoknya semuanya yang penting kita diberi kesehatan tuh baiklah.
0: Amin. Oke, makasih.
2: Oh, yang karaoke tadi setiap malam minggu kami karaoke serius semenak datang ke rumah dek hal dek.
0: Oh, malam minggu kira-kira dia nok dah dilimpar ke tetangga dah ambiseng.
2: Udah deh.
0: Oke lah Bon Ayu.
2: Malam minggu kami karaoke. Malam Rabu kami main bola tangkis. Sama malam Sabtu main bola tangkis. Acara Hesu Deisa.
0: Seru.
2: Itu kehadirannya ya. Okay. Kalau
0: mau datang. Yo. Oh, kelak ku pacar lagi. Ano nyari rumah Yu Fitri ku diwe-diwe. Kelak ku nak ngasih. Nang ngasih surprise kela. Halo, di mana rumah Yu Fitri kela?
2: Oke. Okay.
0: Oh, kan deketku sih setiap harinya di rumah makku.
2: Oh, deket
0: deh. Aku gelam li ikan ke Yu Datun. Nah, Yu Datun tahu kek ku tanya bayi yo.
2: Tanya bayi mana rumah Yu Fitri bilang.
0: Oh, lah pon yo. Makasih Yu Fitri.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gawilah ho. Kita kelo lanjut lagi, tapi kita rehat dulu dengerin lagu requestan Nika di Bedincap Day sore ini. Wahai sampai ya tai.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Bedinca Bedae. Wah, hai, sampai ya teh.

0: Yo, seberadi lanjut lagi kita di Bedinca Bedai sore newa. Hai sampai ya Ti. Lanjut lagi topik ke kuliner Nusantara favorit Tika apa seberadi 08 12 13 14 1039. Yo, aku coba terima dulu ada siapa nih. Halo Bedinca Bedai.
1: Wah, sampai ya Ti Regina.
0: Wah, sampai ya Ti.
1: Bagaimana Regina?
0: Alhamdulillah sehat. Yuri udah kemana bayi? Lalami udah dengar suara ya.
1: Kemarin gabung ke Ega kemarin.
0: Oh, kemarin ngapa? Lalami dah gabung kemana Bayu Rida? Ke Bang Abdul nih.
1: Kadang dapat, kadang dek.
0: Oh, tapi tengah ini bersih yo, aman lo.
1: Oh. Ini dapat deh.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca panas cerah.
0: Oh, bener lah. Oke, yuk Rida, apa kuliner Nusantara favorit ah?
1: Bubur yang hobi ya.
0: Bubur juga, bubur duren.
1: Duren kayak kacang hijau, kan?
0: Waduh, mantap. Abis berapa mangkok hasil makan tuh? Hobi, ya? Abis berapa mangkok?
1: Abis semangkuk lah paling.
0: Oh, semangkuk enggak ya?
1: Dua mangkok udah abis, semangkuk lagi abis.
0: Manis iga,
1: manis
0: ya lah. Lah pun. Nah. Yo, Yurida, nah lagu apa yuk?
1: Lagu Kangen, nak.
0: Kangen dari?
1: Dari Evita Mala.
0: Dari Evita Mala. Oke, okay, salam-salam untuk siapa?
1: Salam kayak Mian, kayak orang rumah, kayak Julia, Mera, Putra Sambal, kayak Mama Rati, sorry Bang Alek, kayak Oku Ayung, kayak Iya Bujang, dari Tungkap, kayak Kesa Mura, kayak itu Ifri, kayak Ma, kayak Mama Argina.
0: Oke. Okay.
1: Gina sama Tugas, lancar Biki ya.
0: Amin. Amin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Yurida di Bintet. Sehat selalu ayu oh. Sama bubur kacang hijau campur durian tuh memang mantep, memang mantep Yurida. Oke pon, kita lanjut lagi. Kalau Ika apa kuliner Nusantara favorit? Halo Bedinca Bedai.
2: Halo Bedinca Bedai. Sampai ya Ti.
0: Yuh, kayak Iya Bujang.
2: Hah?
0: Kayak Iya Bujang kok.
2: Kayak Pak Protes.
0: Oh, kayak apa Protes? Masih gaya suaranya berubah-berubah. Apa kabarnya tukang Protes nih?
2: Brode mandi.
0: Panas meretet, oh, disungkap aneh, no. Koyong, oh.
2: Mandi kami panas berdepur.
0: Panas berdepur. Sama lah di sini ge panas berdepur lah, melileh, oh. Ngoreng telok di aspal ge aseku masak. Jadi telok ceplok. Man, atau Zaizi kok ayong nih apa kuliner Nusantara favorit?
2: Menentu kok di bangkaknya semua aja. Apa yang enak boleh makan?
0: Enak bayo.
2: Semuain
0: kuliner Bangka yang penting yang paling disuka ah.
2: Bangka, Bukok.
0: Oke lah pun. Yo lah pun nah lagu apa toh?
2: Oh, lagu nepak Protes, nak lagu emansipasi wanita.
0: Nah, emansipasi wanita hula. Dile, emansipasi wanita dile orang mentina nyaut marah. Tawa ulanya ya. Oke lah pona, salam ke siapa toh?
2: Salam ke Ridu, Mary, Riatun, Julia, Pak Sakban, Abang Jogja gitu deh. Kakek kita ni Jogja kan.
0: Apa?
2: Bungkuk. Nah.
0: Apa?
2: Ni Jogja kata gitu. Kita anak-anak dia.
0: Ke Jogja?
2: Oh, Jogja.
0: Siapa yang ke Jogja?
2: Pak Ibrahim.
0: Oh, Pak Ibrahim.
2: Bukan Pak Ibrahim, kakek Sakamura kita.
0: Oh, kakek Sakamura ke Jawi jalan-jalan touring, yes, keluarga. Mantap. Oke. Okay.
2: Ibu ke Rina Bu Marni kemana?
0: Oh, Bu Marni.
2: Ya, Buja. Pak Damiri, Pak Hamid, Niko, Mas Inta, Ibu Rina, Putra Sambat, ya Miss Daru, Cik Petri, Bu Depi, Bu Ayaw, Cik Burida tadi, Pak Bedul, Mang Amat,
0: manggian lah deh.
2: Boleh, mungkin lagi mandi.
0: Kalau lah nyebur di kulo.
2: Untuk original yang kita tahu ya.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tukang protes. Alis ko ayong alias atau Zaizi disungkap. Oh, kalau ko ayong ne atau Zaizi ini hobi masakan Bangka lah katanya. Yuk lanjut. Tadi siapa di belakang? Halo, budin siapa dae?
3: Siapa dae? Hai, sampai ya, sampai.
0: Sampai hati Bang Rido Roma di Perlang, apa kabar?
3: Alhamdulillah sih.
0: Sihat. Banyak dak duren di Perlang, Bang? Maka ge biasa banyak umum sa kuah. Berarti lah pindah ke Sungai Liat galin lah.
3: Oh, penuh tu terus ya banyak durian dan
0: panen pak. Oh, niya ne.
3: Bebek buah dia belum.
0: Hobi dak makan makan durian hobi dak?
3: Kalau malah dia ada durian pun kan kan hobi ya. Ya, tiga butir empat butir ngambil
0: lah. Ngatai lah mentul. Dek kebagi makan kat ano Bang Rido ya.
3: Orang terlopu dua lop, di kelop buah.
0: Jadi durian juga favorit tau?
3: Oh, durian durian pak buah hobi berdurian
0: pak. Langsung makan nak iya lah ho.
3: Makan iya lah,
0: panas. Iyalah pun. Okey Bang Rido, nak lagu apa bang?
3: Lagu. Tengah macam durian nih, durian jatuh lah.
0: Durian jatuh.
3: Ah.
0: Oke lah pun, salam-salam ke siapa?
3: Salam pak. Salam be, apa nama mama kok? Oh. Ibrahim. Kakek kok. Yulia, Nera, Rindu kok. Teguh, Abdul Bintet Bidati Bintet. Ayu Marni. Yo Fitri kok.
0: Oh,
3: selamat pagi semua. Siapa? Bang Ayung deh, oh.
0: Tahu.
3: Dari Sungkap. Gua salam semua bahilah Abang Rido nih, teman-teman nih, kita sehat lah, selamat di doa Abang Rido nih.
0: Oke, okay,
3: Abang Rido. Kita berolah di doa Abang Rido nih, kita sehat kita.
0: Amin,
3: kan, Inam, kita sehat lah.
0: Amin, amin.
3: Ayo, kami, kita sehat lah.
0: Iya.
3: Maaf, Maya, sehat di doa.
0: Yuk. Oke, makasih Bang Rido. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih ke Bang Rido, Rido Romah di Perlang. Durian, makanan favorit juga. Oke, Sopradi, kita masih punya waktu sampai jam 5 kelak di Bening Cabedai. Apa kuliner Nusantara favorit Tika Sopradi, makanan favorit Tika, silakan bayi 0812-13-14-1039. Ada siapa lanjut nih? Halo Bening Cabedai.
2: Bincang berapa? Sampai hati.
0: Wah, sampai hati. Asa yang lemah lembut sopan di telinga nih. Adi Bang Iing orang kampung Jawi nih dia. Jarang-jarang masuk juragan batu es nih. Oh, apa kabar Bang Iing?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Cuman nih batu es berapa ratus iko laku hari ini? Banyak yang pasti yo. Oh, oke lah kalau Bang Iing apa kuliner Nusantara favorita?
2: Kuliner kue kroket kue masin.
0: Apa?
2: Kue kroket kue masin.
0: Kue kroket ke ikan asin.
2: Kue masin.
0: Kue masin. Kue gambus apa? Kue gambus tuh kan?
2: Kalau yang di apa tuh dong kira yang bumbu di atas tuh?
0: Kue gambus apa ya kata orang tuh kue kroket kuingin lah tapi asa kroket orang mikirnya nyaman kunak yang apa itu crispy di luar lembut di dalam meleleh isi kates kunak kates isi mantap oh ya ada mantap jiwa lah pokok ah. Oke lah pun nak lagu apa Bang Iing?
2: Lagu sampai terjadi masih ada kecinta.
0: Masih ada kecinta, Rev Ramono.
2: Kalau sampai terjadi aja.
0: Ada dong.
2: Iya bermalam.
0: Sam
2: nyari es.
0: Oh ada yang kayak siapa? Tuh budak-budak tuh. Oke, sam salama ke siapa?
2: Salam ke CS itu Mang Yang, BTM belumnya di luar. Bang Amang. Bunga desa terima nanti masa Fitri.
0: Yuk Fitri.
2: Mary di Muslim, Merapi di Pangeran, Bu Ferry, Marni ya kan di RW ya?
0: Apa?
2: Bu Marni ya?
0: Bu Marni di RW ya?
2: Bu Emi di Parit Lalang, Sinta di Belumas, Bu Ayah, Kak Fitrinya, Sinelda, Ida di Bintet, Kak Sekamben, Tuan Silung, Tuan Ayah di sini. Soalnya di sini memang aku tidak ada. Endera mana yang tidak muncul nih?
0: Oh,
2: tapi kata-kata nggak bingung.
0: Ade biasa dia. Lanjut, siapa lagi? Oke, kalau begitu.
2: Assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Iing di Kampung Jawi. Suaranya agak robot-robot kayak itu Bang, kok pecah suaranya. Jadi kok agak-agak kurang kedengeran. Yuk, tadi lagu apa ya tadi? Kan sampai ku lupa masih ada Kacinta. Ya Bona, lanjut. Ada siapa lagi nih? Halo Bedinca Bedae.
4: Bedinca Bedae. Sampayati.
0: Woi, Sampayati. Yuk Sinta.
4: Benar.
0: Yuk Sinta di Beruasa, apa kabar Ayuku?
4: Alhamdulillah, cantikku. Panas bedau saya.
0: Panas bedepur katanya Tok Zezi ya dia. Apalah kana. Banyak durian di Beruas deh.
4: Alhamdulillah lah, adek. Kau tengah bubur durian, anak kau hobi durian lah, nenek.
0: Nah, oh Ika tadi siapa yang nak bubur durian? Gila pergi ke rumah Yuk Sinta di Beruas.
4: Yo, igi kepasuk bayi lah lempar ya.
0: Aduh ya.
4: Gua masuk gulai kabung yang kuning kayak gulai pasir manis.
0: Mantap. Pakai santan apa lagi,
4: Pakai santan.
0: Wadah lemak manis lah amboy lemak amboy. Ay, dah mama lemak nian.
4: Nih lah tengah mubur durian lah nenek.
0: Sampai sini lah bewe.
4: Kayak
0: ada lah bewe. Iyalah lagu apa yuk Sinta?
4: Lagu Pacar Lima Langkah,
0: Pacar Lima Langkah.
4: Biar pakai arku kan tenang mereha. Tengok di pintu, buka pintu kan lah keliat dari rumah.
0: Apalah kan lah keliat tau. Pacar Lima Langkah, salam-salam ke siapa yuk?
4: Salam-salam lah, kita Marati, Mbak Kori Alek, Titi Tri yuk. Terus sambat bujang-bujang sebatang. Aki Iing lah. Mang Ibrahim, Yureda Abdul, Mang Amat, si Yulia. Umroh si Sri Atun sehat selalu, Budi Sumi sehat selalu, Gajari Pertu selalu, pokok dari suami. Yuk Marni, Mary Rindu, Mang Samurai Ko Ayong, Mang Yan, Asyong, Ambera, si Ayau, Ko Akunga, si Ambera, Bujang. Bujang
0: di Pinang Sebatang.
4: Apa yang di Batang? Nasrullah. Gale-gale lah pokok.
0: Oke, kalau begitu.
4: Lagu ditunggu. Yang bertugas sehat selalu, selamat tugas.
0: Yo, makasih Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Yusinta di Beruas. Oke, lagu Pacarku Memang Dekat, Lima Langkah Dari Rumah. Asik-asik. Yalah mana seperti langsung bela kuputar lagu Ika di Bedinca Bedae nih. Sampai kelak kebersamaan kita berakhir pukul 17 atau jam 5 sore kelak. Yalah mana, jangan lupa ikutin terus Bedinca Bedae setiap hari ya, jam 3 sampai jam 5 sore Bedinca Bedae. Wahai, sampai ya tai.

Selamat sore Sopradi, sahabat budaya Desa Ai Mesu, kembangkan agrowisata durian. Desa Ai Mesu, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, jadi sentra durian. Sekitar 320.000 batang durian alam tumbuh dengan 380-an varietas lokal. Pemerintah desa dan masyarakat juga mengembangkan sekitar 60.000 batang durian varietas unggul seperti Oci, durian hitam, Musang King, kayak super tembaga, kata Kepala Desa Ai Mesu Fajri. Nah, Fajri jelaskan pemerintah Desa Ai Mesu berkomitmen untuk mengembangkan potensi ini jadi sektor pariwisata. Program wisata durian akan digarap berkesinambungan. Pihak memanfaatkan dana desa dan sumber keuangan lainnya. Beberapa infrastruktur dan kawasan mulai dimunculkan, antara lain pembangunan Tugu Duren, kayak pengembangan kawasan desa wisata berbasis duren di Bukit Pelayam, Bunaya, dan Bukit Trenggiling. Nah, sementara warga Desa Ai Mesu, Kurniadi, setuju perkebunan duren jadi potensi pariwisata. Dia berharap warga desa mempersiapkan diri nyambut wisatawan yang bakal datang. Sekian kabar bubble jam 5 sore, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pa, ngapa lagi Mai?
2: Po nak tahu dah es?
1: Malak kok kini, pantang ngasak di ngoko. Tak es.
2: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, po nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai enak kok mai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sebile mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
2: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
1: Cuman, kita baca tahu, po.
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika nunggu.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, ge. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, es.
1: Mana?
2: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
3: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
3: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
3: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade, ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa tadi oh
1: tahu kemai
0: dek ku racun ki syukur rasu adik ya
1: mata kemai ya.
0: Mai mana dedegi kan dedegi roma rasu adik rom
1: dah gara-gara kani lah mai kita dikejar rasu pagi-pagi nih lah menges ku nih mai
0: ngapa kuli kanyalah ku nih rom ken kalah ngajak lari pagi adik rom.
1: Tolah melawan tega di pade kan ni mai. Kula ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku mai.
0: Mana mai. Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mun ke lewat ni lagi ditimbak mati ge ku enggak agi lewat ni mai. Ke habis nyawa ku ni mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati ge enggak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak jiga di we ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan garom.
1: Mai, mai. Melah diusik asu ini kita tadi jangankan kamai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badan ku besak, pacak bedepes kul berempat mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Kalau lu mai, kau dak ngambil napas mai.
0: Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku meneh Rom.
1: Oh mayo, cubik lah kira amin orang miaro asuk tu di piaro bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yoda. Mati malah ngejar macam ni mai. Man kita lagi pacak berlari, mana atok-atok nek-nek dikejar mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo, kuat umon pok lari, men lomba lari di. Menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Kok imbang. Men kita diceker masuk tadi tuh. Apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi kadaging lemak ketak menkune. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulekan nih Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Dan uwe gawi kari mai.
0: Dek bihe Rom, ku kan nulong po adik Rom, Roma.
1: Oh mai.
0: Ui, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggurang, dek ngusik kita tadi to dak.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh iman. Bibek,
0: dilepas cem tu bayi. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bayi kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bayi ngancok kembang bi jurai mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam bi bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bekitak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Mis... Kok nangkap ayam mah? Ukan ni misah orang dua atau bekitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bayi tapi ketangkap kayak ayam mah mai.
2: Ayam bi, bi, sengah mati kau neng hidup ayam-ayam kau neng. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek asih kesiang-kesiang lah dek bay. Kalian diwe lah kembang kau neng. Lah belambor teberacai gawe ayam kan neng. Cuba menpot kembang kari rosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ge ayam bi, mon berani ngana kembangku?
3: Neng, jadi artinya dak salah lah men kusek ayam kau menak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener men se. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape peridup lainnya, jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah tuh, mendikandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.
5: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
2: Sumis oke.
6: Oke.

Selamat sore Supradi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Agi kayak kuyuk Regina di sini dengan Tika. Kali ini di Ginata sampai jam 6 kelas Supradi. Sebelum kita gabung ke Pro 1 untuk segera kita ikuti pengajian Al-Quran ke perkumpulan ngebeduk serta asan maghrib untuk wilayah Sengilia dan sekitar. Nah kali ini kita Ginata ke kawasan Kota Tua Yogyakarta Supradi. Nah di Jakarta di Kota Tua di sekitar kawasan stasiun kota, terus di Semarang ada di seputaran Gereja Blenduk, maka Yogyakarta juga memiliki kawasan Kota Tua. Kota Tua di Yogyakarta berada di sekitar Benteng Friedberg. Nah, berbeda dengan kawasan Kota Tua di kota lainnya, Kota Tua di Yogyakarta tidak terpusat dan terbagi atas beberapa loji. Loji pertama biasa disebut dengan Loji Kebon atau sekarang sering disebut dengan Gedung Agung. Gedung ini sempat digunakan sebagai istana kepresidenan saat Yogyakarta jadi ibu kota Republik Indonesia. Tidak jauh dari Benteng Friedberg, terdapat kantor pos besar Supradi Bank Indonesia dan gedung BNI yang masih mempertahankan bentuk gedung asli. Gedung-gedung ini terlihat eksotis di malam hari, karena setiap malam kawasan Kota Tua Yogyakarta selalu diramaikan oleh wisatawan. Selain itu masih ada beberapa gedung peninggalan Belanda yang tersebar di berbagai lokasi. Gedung-gedung bersejarah itu antara lain gedung SMA 3 yang dulu merupakan gedung AMS, terus ada gedung SMA 5 yang dulu merupakan gedung normal school, ke gedung SMU BOPKRI 1 yang dulu merupakan gedung Christiche Mulo dan Akademi Militer. Bangunan tua bersejarah peninggalan Belanda lain yang tidak kalah unik adalah gedung yang saat ini difungsikan sebagai gedung asuransi Jiwasraya. Ada pula gedung BIMO yang saat ini berfungsi sebagai gedung pertemuan. Kawasan Kota Tua dengan gedung-gedung yang eksotis seolah jadi gadis yang mempercantik wajah kota. Selain itu, kawasan Kota Tua juga jadi bukti nyata bahwa Nusantara pernah jadi wilayah jajahan Belanda. Nah, Dadi Salaha menikah berkunjung ke Yogyakarta sehingga sejenak di kawasan wisata Kota Tua Yogyakarta nih Supradi. Nah, lagi liburan, mungkin yang nek ke Yogyakarta jangan lupa singgah ke sini Supradi. Oh. Agi Supradi itulah dia Ginata kita. Kelak lanjut lagi di Ginata sede maghrib nganti KO. Selanjutnya jam 17.40 menit kita nikmati dulu pilihan lagu-lagu religi islami sampai kelak kita gabung ke Pro 1 untuk segera kita ikuti pengajian Al-Quran ge berkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sengilia dan sekitar.

0: Sobredi sahabat budaya untuk selanjutnya jam 17:54 saat ini saat kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan juga perkembangan ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Lehat dan sekitar.
1: Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

بسم الله الرحمن

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pa, ngapa lagi Mai?
2: Po nak tahu deh Es?
1: Malak kok kini, pantang ngasak di ngoko. Tak es.
2: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah Es, po nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar Es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
2: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sepilih mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
1: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bob kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
2: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuman, kita baca tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika nunggu.
2: Jadi pok jangan khawatir kok, pacak denger di radio pacak kok. Lewat RRI digital di HP ge pacak Es. Sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh ge. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa tak kemana, Es?
0: Penan palak ku, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan ku, nih. Cuman lah nak buat usaha ku, nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah, tengah, nih, ya.
1: Oh, kini, nih. Mena, ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal.

0: pariwisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian dua hari raya besar ya, Idul Fitri dan Idul Adha, di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah ya, begitu besar ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
5: Lebaran adalah nama lain dari Hari Raya Umat Islam, baik Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. atau sering disebut

0: Lebaran Haji yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
1: Nah, hal ini disebabkan yang pertama ya, karena orang Bangka, ya orang Melayu Bangka, itu adalah orang Melayu kepulauan. Nah, mereka memiliki sikap yang terbuka ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
0: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini, lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
1: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam kan adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha, itu justru Ngeruah atau Nisfu Sya'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh ya, daerah seperti Tua Tunu, Air Duren, kan? Itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bolu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
0: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi dua kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
1: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih apa ya, lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya, tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifatnya sifat terbuka ya, orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya, untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, ya, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali ya, akan bertambah kepada mereka.
0: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan satu Muharram dan Maulid Nabi biasanya akan menjalankan tradisi nganggung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
1: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga Bati juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nisfu Sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
0: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
1: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah. Jadi menjaga wibawa keluarga ya, menjaga wibawa kampungnya kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus ya. Jadi marwah ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi ya dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama ya terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat ya, semangat saling tolong ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi ya, menjadi tinggi sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisi dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat ya, setiap hari kehidupannya itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
0: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.

0: segera menghadap raja.
1: Baiklah Paduka Raja, titah segera disampaikan.
2: Hamba Paduka Raja, apa gerangan yang membuat Paduka Raja memanggil saya?
0: Hai ahli nujum, kau terawang dulu peruntungan anak-anakku. Katakan dengan sebenarnya.
2: Titah Paduka.
0: Bagaimana?
2: Baiklah Paduka, berdasarkan terawangan saya, hamba melihat jika anak-anak Paduka hingga dewasa dan berumah tangga masih berada di tanah Hindustan ini Paduka, maka negeri ini akan terjadi perang Paduka.
0: Apa katamu hai ahli nujum? Akan terjadi perang?
2: Benar sekali Paduka. Jika ingin selamat, sebaiknya ketiga anak raja harus dipisahkan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan?
2: Tuanku Raja harus membuat kapal layar yang besar untuk ketiga anak ini. Mereka harus mencari tanah bertuah.
0: Tanah bertuah? Di mana tanah bertuah itu?
2: Tanah bertuah terletak di Kuala yang mempunyai tiga pulau,

0: pun memerintahkan kepada ahli pembuat kapal agar dibuatkan kapal layar yang agak besar. Seminggu kemudian, kapal itu sudah siap. Berlayarlah ketiga putra Raja Hindustan menuju tanah bertuah.
1: Hei, si mata empat. Siap. Kalian lihat itu. Itu seperti gundukan tanah yang tinggi. Gundukan tanah itu bukan gunung dan juga bukan bukit. Aku akan tetap tinggal di sini, di daerah Bangka kota ini.
2: Tapi itu bukan tiga pulau, Sipatida.
1: Ah, terserah menurut kalian apa. Mungkin inilah yang dinamakan pulau pelepas, pulau nangka kecil, dan juga pulau nangka besar. Ketiga pulau ini terletak di daerah Selat Bangka, dekat dengan Sungai Selan. Dan sesuai pesan ayahanda, kita harus menemukan daerah bertuah, dan inilah tempatnya. Ini kuala yang mempunyai tiga pulau. Aku akan tetap tinggal di sini, di daerah Bangka kota. Terserah kalian, kalau kalian ingin tetap tinggal, ayo. Kalaupun tidak, silakan lanjut perjalanan kalian.
3: Baiklah, Sipahipita. Kami akan melanjutkan perjalanan ini. Kami akan mencari pulau bertuah.
1: Ya, terserah kalian.
0: Si Mata Empat dan Siak akhirnya menemukan kuala yang mempunyai tiga pulau. Si Empat Mata menemukan kuala Kota Waringin dan menetap di sana. Dan Siak menemukan kuala Menduk dan menetap di Kota Kapur. Bahkan Siak mendirikan kerajaan di Kota Kapur dan menjadi raja di sana. Bertahun telah berlalu, keadaan berjalan aman. Hubungan ketiga bersaudara ini tetap baik hingga suatu ketika.
4: Lapor Paduka Raja, hamba mendapat kabar dari Kota Kapur kalau adik Paduka Raja Siak menghilang.
5: Apa katamu, pengawal? Siak menghilang?
4: Benar, Paduka. Berita ini dari sumber yang dapat dipercaya.
3: Baiklah, siapkan keberangkatanku.

Aneh, di sini begitu tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Kemana siak? Aku harus melaporkan hal ini kepada si pahit lidah.

0: Si pahit lidah. Kita harus mencari Siak. Sudah lama ia menghilang. Aku curiga, apa yang menjadi sebab ia menghilang? Pasti terjadi apa-apa dengan Siak.
1: Baiklah Mata Empat, kita akan mencari Siak. Ayo kita berangkat. Mata Empat, sebentar, berhenti. Coba kau dengar itu. Sepertinya ada suara. Suara orang kah? Apa kau juga dengar?
0: Di mana Pahit Lidah? Aku tidak melihat siapapun di sini.
1: Kau diam, si Mata Empat. Aku akan menegur orang itu. Hei, siapa di situ? Hei, siapa di situ? Sekali lagi aku memanggilmu, siapa di situ?
0: Si Pahit Lidah, aku rasa tak ada orang di sana.
1: Jika kamu tidak menjawab, membatulah engkau.
2: Setiap kali si Pahit Lidah memanggil orang atau memanggil sesuatu, ia selalu mengatakan membatu dan diiringi guntur yang menggelegar.
0: Si Pahit Lidah, hentikan!
1: Apa yang harus kuhentikan, Mata Empat?
0: Kamu lihat, setiap kali kau mengucapkan kata membatu, yang di sekelilingmu menjadi batu. Lihat, kau lihat itu. Buaya, rusa, ikan, pohon, dan wanita tua itu semua menjadi batu, Pahit Lidah.
1: Biarkan saja mereka. Itu akibat jika mereka tidak menjawab pertanyaanku. Mereka kelak akan menjadi saksi dari setiap perkataanku saat ini. Penduduk desa Kota Waringin ini akan selalu ingat denganku. Batu nenek-nenek yang sedang menanggok udang ini, kuberikan nama Batu Nek. Dan satu lagi, rusa itu pun akan kuberi nama Batu Rusa.
0: Sudahlah Pahit Lidah, tidak ada gunanya kau seperti itu. Yang ada, semuanya membatu karena perkataanmu. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita mencari Siak.
2: Akhirnya, kedua bersaudara ini melanjutkan perjalanan berlayar menuju Bukit Siguntang, Palembang.

0: si pahit lidah. Kita sudah sampai di negeri cermen si lumbai-lumbai ini. Kita berhasil menang. Dan Raja Kiai Kandung serta Ibu Menteri Selindung Bulan hilang di Bukit Siguntang. Aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Siak pun ikut menghilang. Jangan-jangan...
1: Apa maksudmu si mata empat?
0: Tidak.
1: Kamu nuduhku?
0: Tidak begitu si pahit lidah. Setelah ini, siapa lagi lawan kita?
1: Kita berdua.
0: Apa?
1: Kita berdua? Kita berdua.
0: Kita ini bersaudara si pahit lidah.
1: Aku tidak peduli. Kita duel saja. Siapa yang paling kuat di antara kita berdua?
0: Hah?
1: Ya.
0: Baik. Karena kau yang menantang aku akan melayanimu si pahit lidah.

0: Bagaimana jika salah seorang dari kita berbaring terlungkup di bawah pohon enau itu? Dan yang satunya lagi memotong buahnya. Siapa yang tertimpa buah enau itu, dialah yang akan mati.
1: Kau pikir aku takut? Baiklah, aku yang berbaring, kau yang memotong.
0: Aku yang memanjat dan menjatuhkan buah enau itu. Bersiaplah, kau akan mati, si matang pan.
1: Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Kau lihat. Buah-buah itu tak berani mendekati tubuhku. Aku mampu menyingkirkan buah-buah itu, pahit tidak?
0: Wajar saja karena buah-buah itu kau tangkis.
1: Sekarang kau yang telungkup.

0: raja melompat. Segera kau naik di pohon nau itu.
1: Bersiap-siaplah pahit lidah.
0: Tampak hentikan, buah ini menimpa kepalaku.
1: Tidak. Akhirnya kau tahu siapa yang lebih hebat. Tak ada yang dapat mengalahkan aku. Aku tidak dapat melihat buah-buah itu jatuh, dan kau tidak dapat menangkisnya, karena aku memiliki 4 mata.
2: Akhirnya si pahit lidah mati, kalah bertarung dengan si mata empat. Tapi kematian si pahit lidah membuat si mata empat berpikir.
1: Maafkan aku si pahit lidah. Kau seorang petarung yang tangguh. Selama perjalanan bersamamu, ada satu hal yang membuatku heran. Saat kau mengucapkan kata-kata batu, maka akan menjadi batu. Sebenarnya, di mana letak kesaktianmu itu, si pahit lidah?

0: itu? Lidahnya? Lidahnya berwarna hitam? Oh, ternyata disinilah letak kesaktian si pahit lidah. Aku harus menjilat lidahnya agar kesaktiannya berpindah kepadaku.
1: Si mata empat mendekat dan menjilat lidah si pahit lidah.

Demikianlah sajian album legenda produksi RRI Sungaliat Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pak, nak pagi mai.
2: Pak nak tahu dah es?
1: Malak koki nih, pantang ngasak nih ngoko. Tak es es, tak es es.
2: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, pak nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au eh?
1: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai enak kok mai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bola mai sepilih mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pona tahu dak di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
2: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
1: Cemana kita baca tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es. Di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Atau
1: dari Amerika,
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, pacak es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Aduh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang ku nenek promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
3: Dek usang racau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita ngok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin ya.
4: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, ho. Kau nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi setik nih.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta mai ke rob. Judul cerita Mai Ke Rom Gini Boratai.
3: Wih, sepi rumah nih. Mak ke bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku necikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening pala neh. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom lagi, balik kanan. Gek muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dek deh muka lain lagi kan di dunia ne Rob.
6: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
3: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
6: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
3: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
6: Nyaman kama yo.
3: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
6: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
3: Denglah Rom, gaya ketapok namun tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
6: Weh, mayo lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayo?
3: Sakitnya tuh di gimana,
6: di hatiku nih, mai.
3: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya, sakit ada duit lagi.
6: Men ya, pok udah usaha, no, mai.
3: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Roma.
6: Bener nian, mayo. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
3: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
6: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. kan idek suahaben ngaku beduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayerkah.
3: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
4: Apa yang kemai? Yo, pan mandi. Sumun.
7: Mai, dengke ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
3: Kata-kata tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok, Rom.
7: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
3: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
7: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai.
3: Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngebut tiga.
7: Nah, nih lah dia, Mai.
3: Menek. Kafe nama Rom.
7: Ape? Tape?
3: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok nih Rom.
7: Deng lah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai, banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
3: Biseng ki Rom, malunya kedenger orang.
7: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai, tengong ke Mai.
3: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
7: Maneh mangpang rungang Mai.
3: Tengok rebok keriting gak Rom.
7: Dek kawah ku nanya model tuh Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
3: Nok basing pok lah Rom.
7: Kita duduk di mana ya Mai yuk.
3: Yalah kita duduk di sini deng lah Rom.
7: Oh awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger. Chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai.
3: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gak boleh tahu Rom. Ayam yakti Rom.
7: Oh ayam. Jadi mencicken steak nih arti ya kalau kau dengar. Chicken nih ketepo ayam Mayo. Steak nih berarti ketiak Mayo. Aku dah Mai. Jadi ketiak ayam Mayo.
3: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
7: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Aliando jauh ujung sanen tuh Mai.
3: Malu kudeng.
7: Ku masan sampe ke pok bela ho.
3: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok.
7: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
3: La ilah illallah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau sikok, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok penasaran.
7: Oh, nah iya. Nyangka ku sikok-sikok lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
3: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
7: Nyaman dak, Mayo?
3: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
7: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
3: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
7: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
3: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
7: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
3: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
7: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
3: Pening pak ku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
7: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar Mai.
3: Gelak lu Rom, ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
7: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
3: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pun Rom.
7: Yo Patman, jangan kek lama aja.
8: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Kompas Sungai Sahabat Budaya, selamat malam menemani waktu santai malam hari ini. Nah, kita bakal jalan-jalan virtual ke Sulawesi Selatan melalui RRI Pro 4. Kita bakal bahas salah satu suku yang terkenal dengan ketangguhannya tapi juga punya sisi unik yang jarang orang ketahui, yaitu suku Bugis. Suku Bugis merupakan pelaut ulung yang menaklukkan dunia. Seperti tahu dah Ika, kalau nenek moyang kita itu seorang pelaut. Nah, suku Bugis adalah salah satu bukti nyata. Sejak abad ke-14, orang Bugis sudah mengarungi samudera menggunakan perahu pinisi, sangat terkenal. Mereka tidak cuma keliling Indonesia, tapi sampai ke Malaysia, Australia, bahkan Afrika Selatan. Konon katanya ada sebuah istilah The Bogeyman di barat yang muncul karena plot-plot Eropa saking takut dengan ketangguhan plot Bugis. Keren, yang pastinya sangat menjadi inspirasi. Sahabat budaya, 5 gender dalam budaya tradisional juga yang akan kami hadirkan. Salah satu fakta yang paling bikin orang melongo, kalau umumnya kita cuma tahu 2 gender, dalam budaya Bugis klasik mereka mengenali 5 gender sekaligus, yaitu ada Orwani, laki-laki maskulin, ada Makunrai, perempuan feminim, ada Calabai, laki-laki yang mengambil peran perempuan dalam keseharian, ada Calalai, perempuan yang mengambil peran laki-laki, dan Bisu, kaum spiritual atau pendeta yang dianggap sebagai perpaduan semua elemen gender yang dianggap sakral dan suci. Bisu ini punya peran penting dalam upacara ritual kerajaan zaman dulu. Jadi seperti ini murni bagian dari warisan budaya yang sangat dihargai.

0: Pada kita beli artis sih, enggak artis sama kok terlupu nama tanah.
1: Pada kepala.
0: Hei, pada bagi kiki.
1: Ikut apa lima pemujaramu?
0: Ah, nanita mata ya upau gue.

Sahabat Budaya masih kami temani untuk di kesempatan malam hari ini Etnis Angeng Mamiri. Simak kembali, kami akan hadirkan informasi tentang hal unik yang kita dapatkan dari suku Bugis, di mana selain mereka adalah pelaut ulung yang bisa menaklukkan dunia, punya 5 gender dalam budaya tradisional, dan ada lagi yang paling banyak diketahui sebetulnya tapi sedikit juga dimengerti, yaitu uang panai yang bikin dompet bergetar. Buat para cowok yang nak meminang gadis Bugis, nah siap-siap mental katanya begitu, dan siapin tabungannya. Di Bugis ada tradisi namanya uang panai, uang belanja untuk pesta pernikahan yang diserahkan calon mempelai pria ke keluarga wanita. Kenapa bisa mahal? Karena nilai uang panai ditentukan oleh tingkat pendidikan, status sosial, bahkan pekerjaan si wanita. Makin tinggi pendidikan, misal S1 atau dokter, bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran. Tetapi ini sebenarnya bentuk penghormatan tinggi oleh suku Bugis terhadap harkat dan martabat seorang perempuan.

0: Sahabat budaya, untuk kabar sawan kali ini kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih untuk kabar sawannya dalam etnis Agi Mamiri untuk malam hari ini. Kami lanjutkan dengan lagu-lagu khas Bangka Belitung menemani istirahat malam sahabat budaya sebagai penutup akhir pekannya begitu ya. Dan besok kembali akan melanjutkan berbagai macam rutinitasnya. Di awal pekan, tetap semangat dan persiapkan apa yang akan dilaksanakan besok, dari mulai perlengkapan, pendukung, pakaian, sepatu, presentasi atau hal apapun lah begitu ya sahabat budaya. Mudah-mudahan kembali bersemangat setelah refresh di akhir pekannya hari ini. Sepradi, kami lanjutkan dalam segmen Tangtut selanjutnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

di Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya

0: Lagi nyesel. Kadangkala memang ada beberapa hal kejadian yang memang kerap kali menjadi ya PR kita yang harus difikirkan hingga malam menjelang, hingga memejamkan mata. PR itu adalah ngape ge yo, hal ini terjadi ngape ge, ku tadi itu salah langkah ngape ge. Banyaklah bertanya-tanya ke diri sendiri, bertanya ke pikiran sendiri. Kadang pikiran ngomong ke hati, hati ngomong ke diri sendiri, atau sebuah keputusan ya, macam itulah namanya hidup kok sepradi. Oh, untuk Ika yang menyikapi rasa sesal, Ika macam mana nih sepradi? Oh, dak gue dak pernah nyesel dak. Oh bagus kalau macam itu, sangat-sangat legowo sepradi urang. Ataupun sangat menerima atas segala konsekuen yang lah diambil. Tapi ada sebagian orang yang ternyata menyesal itu memberikan banyak sekali hikmah dan pelajaran. Kalau Ika menyikapi penyesalan yang ada di hidup Ika seperti apa, boleh sepradi mana gabung kayakku berkisah yo kita malam hari ini. Aduh nyesel ku ngape ku tadi itu buru-buru iga akhir kan tebeli kayak barang yang rusak misalkan gara-gara kita ya tidak teliti dalam hal membeli sesuatu sehingga barang yang kita dapatkan tuh kurang bagus. Misal ada banyak hal sih sepradio, penyesalan-penyesalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita angkat dulu penelpon malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, Sepradi. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Kayak siapa nih?
1: Bang Alex radio, sorry radio ini.
0: Oh, Bang Alex nih, ya?
1: Iya, radio rusak, saya denger.
0: Weh.
1: Apa saran nih?
0: Siaran nih kita lagu-lagu Bangka Belitung.
1: Oh, gue tak denger radio tadi rusak di Jawa.
0: Oh, pantes lah, lalame gak denger suara ya. Nih, jadi denger liwat mana nih?
1: Ini kesapa ya?
0: Kayak Rara nih bang.
1: Oh Rara.
0: Jadi bang Alek denger liwat apa sekarang?
1: Ibu Kori pernah gabung gak?
0: Hah?
1: Ibu Kori pernah gabung gak?
0: Lalame lah men kayak ku. Oh. Tapi ku udah tau kayak yang lain ya.
1: Oh ku ano radio rusak lagi di Lubuk nah
0: ya. Oh lagi di Lubuk. Nih denger radio liwat apa nih bang Alek?
1: Dia denger radio apa lah ku udah.
0: Oh nelpon-nelpon bayi nyube-nyube tadi tuh.
1: Nelpon bayi nah, oh Rara nih.
0: Wih lalami, tidak denger.
1: Masih berpuru-puru nak kubak
0: ah. Oh, ge, lewat HP.
1: Malam ini sudah tutup. Hari ini kau nak mulai pagi cerita tutup. Kau jual
0: tak deh?
1: Tidak lagi. Jadi pagi Senin baru mulai ya.
0: Oh lah,
1: mulai. Dengar perompak, dengar RI, dengar apa
0: lah. Oh, macam tu jadi kisah ha.
1: Ah.
0: Oh lah, pun seger lah deh dengar suara ini lah. Tau kabar ah.
1: Oh lah, kerja rusakku.
0: Oh lah, pun ah. Oh, jadi Sepradi acak denger nih malam nih.
1: Dah. Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu separadio Bang Alek lah bergabung kayak kita. Jadi kendala radio rusak nih separadi. Secinta itu ke RRI sampai dengan memberikan kabar tuh, tentu kita seneng nggak bahwa pendengar kita yang biasa itu setiap hari bergabung tiba-tiba menghilang karena tidak bisa menjangkau, karena hanya mendengarkan melalui radio. Tapi sebenarnya kita bisa RRI bisa didengarkan melalui handphone kalau handphone itu mendukung untuk mengunduh aplikasi RRI Playgo, oke? Jadi untuk Supradi di malam hari ini kita lanjutkan kembali ya untuk berkisah-berkisah tentang penyesalan di dalam kehidupan. Ngapanya harus dibesak-besak menyesal-nyesal tuh, dak? Bukan masalah nyesal lah tuh. Oh, karena memang waktu udah pacak kita putarkan kembali, cuman cara bijak kita menyikapi ketika ada sebuah penyesalan yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi tidak baik juga nih separadio terus menerus kita down ataupun memikirkan secara negatif. Ambil cara baiknya. Mungkin hari ini ku rugi, mungkin hari ini ku kurang baik keberuntungannya, dan akan optimis semoga ke depan menjadi lebih baik. Punya hal yang lebih besar lagi yang akan diraih, yang akan didapat. Oke, untuk malam hari ini seperti kita dengarkan lagu-lagu Bangka Belitung ngibur kak malam hari ini. Selamat menutup malam akhir pekan. Dan kali ini lagu dari Putra Gong. Ini adalah musisi Bangka Belitung. Lagu-lagu ini separadi lebih kepada hal-hal yang berkenaan secara tradisional di daerah kita. Dan jenis musiknya pun sudah ke tradisional modern. Dan banyak juga lagu-lagu bahkan diminati sebagai soundtrack film internasional. Nah, ini dia Aliun kuperdengarkan untuk Kika malam hari ini.

tak sempurna. Jadi takut nak minta inganan tai orang nak berbuat juga. Barang kau dilindung, kau dah bentuk. Apa nak barang nak minta inganan tai balik. Bumi bergetar, laut mendidih, kelam terang, kelam hilang batin kuku kuah.

0: Mas.
1: Pak, nak pagi mai.
0: Kok nak tahu dah es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es es, tak es es.
0: Ya es, ya dah lama lagi ada pesta besarnya es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
1: Hah? Pesta?
0: Au eh?
1: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelu kak makan gratis kita mai nak kau mai?
0: Nyau kan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es. Nek pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026 nya es. Au eh, pok nak tahu dah?
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu enggak di mana, es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
0: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
1: Kemana? Kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Oh,
1: Atau dari Amerika, no?
0: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Neh, neh, pok denger kata mbak penyiar, neh, es.
1: Mana?
0: Neh, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

pinang sebatang buah dimakan, sirih kapur gambir taburkan, tamu datang kami jagikan, jiwa raga kami taruhkan.

Cek, sedengat agi kita jalan, entah esok atau luse, rasa dah disabar.

Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mulai butunang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadaya-day, dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nasek!
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju!

Assalamualaikum kami ucapkan untuk pendengar di sekalian alam. Sembah dan sujud yang kami utamakan, salah dan hilaf mohon maafkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Qoba membeli tomat, terus ke Trubus membeli ikan. Kepada hadirin kami beri hormat, gemercik dambus kami hanturkan. Pergi ke pasar membeli kentang, janganlah lupa memakai kasut. Kami datang dari desa Terentang, gerup kami gemercik ai anyot.

Terbang melayang si burung dara. Burung terkukur, terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

0: dia ke muru perit ya. Nyak, oh nyak, buru burung perit ya nyak. Habis padi kita dimakan perit, dek udah masak aben ya nyak.
1: Oh lah bak, kamen pacak muru ha. Bak, alam diputek padi ya bak, menunggu masak habis dimakan perit ne.
0: Oh lah pon, bawa alat-alat giding ke lanjongnya ugesinya.
1: Oh lah pon bak, kamen siap.
0: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi, setuju dek?
2: Setuju.

0: ya.
1: Sahabat Budaya, untuk kebersamaan malam hari ini kami cukupkan hingga di sini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan selalu setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat. Kita jumpa esok pulih seperti dalam lain kesempatan dalam program yang tentunya akan membahas tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, di Nusantara, dan juga terkhususnya di Bangka Belitung. Kami ucapkan selamat beristirahat, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
2: Pro 4 FM, suara budaya Bangka Belitung.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungla Programa 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: komunikasi perkara iman dan takwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ali baitih ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah SWT, di pagi yang penuh berkah ini berjumpa kembali dengan saya, Ustadz Khairuman Deha, dalam acara kesayangan kita, Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Kita mohon agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi acara yang menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita berbagai macam kebaikan-kebaikan, baik kebaikan zahir ataupun kebaikan yang batin. Maka oleh karena itu, kita mohon kepada Allah agar kita selalu senantiasa dijadikan orang yang selalu mengingat nikmat-Nya, sehingga kita bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai macam keistimewaan. Kita semoga selalu senantiasa oleh Allah disambungkan hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, dan kita meninggal dengan membawa agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan ngaji kitab fikih, kitab Muqaddimah Hadramiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sholat sunat yang sunnah, yang disunahkan untuk kita adalah wa sholatul hajati, adalah sholat hajat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, di antara sholat sunat yang dianjurkan dan disyariatkan di dalam agama Islam adalah sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat untuk kabulnya hajat-hajat kita, baik hajat-hajat kita semua. Setiap kita itu pasti memiliki berbagai macam hajat dan kebutuhan. Setiap kita pasti memiliki hajat dan kebutuhan-kebutuhan. Baik hajat itu hajat-hajat dunia ataupun hajat-hajat akhirat. Kita baik orang laki-laki ataupun perempuan, tua muda seluruhnya, banyak punya hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan. Kita kadang-kadang susah untuk menggapai hajat-hajat kita tersebut. Kadang-kadang kita hajat kita pengen usaha kita lancar, pengen rezeki kita itu lancar. Kadang-kadang hajat kita itu supaya anak kita cepat ketemu jodohnya. Kadang-kadang hajat kita ini agar kita sendiri itu bertemu dengan jodoh. Dan masih banyak hajat-hajat yang lain daripada segala macam hajat kita. Jadi kita manusia banyak sekali berhajat, memiliki berbagai macam kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat. Maka untuk menggapai hajat kita itu banyak cara yang perlu, yang bisa kita lakukan. Biasa kita berhajat tertentu, itu banyak cara kita lakukan sebagai upaya untuk menggapai hajat tersebut. Bisa kita dengan berusaha. Seseorang pengen hajat tertentu supaya hajatnya terkabul, dia berusaha sekuat mungkin, siang malam, lembur, siang pagi, segala macam dia berlakukan, dia berusaha untuk menggapai hajatnya tersebut, sampai lembur tak tidur sampai malam. Kenapa? Untuk menggapai hajatnya segala macam usaha dilakukan. Yang nomor dua, bisa dengan doa. Agar hajat kita ini terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dan lain sebagainya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita upayakan agar hajat-hajat kita ini Allah kabulkan. Dan di antara sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita bisa mencapai hajat-hajat kita, bisa kabul hajat-hajat kita, itu adalah dengan melaksanakan sholat hajat. Berapa rakaat? Wahiyah rakaatani. Sholat hajat itu adalah 2 rakaat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu berangkat daripada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita misalkan sakit, pengin sembuh sakitnya, salat hajat. Ketika suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh seseorang yang sedang sakit, anggaplah sakit. Lalu dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar minta kesembuhan. Ya Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Ud'ullaha ayyu'afiyani. Ya Rasulullah, kata laki-laki itu, tolong doakan saya ya Rasul agar supaya sakit saya ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Nabi bersabda, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul lak. Sahabat, membahas kita, kamu kalau mau saya akan berdoa kepada Allah dan insyaallah Allah sembuhkan penyakitmu. Tapi kalau kamu sabar, tidak minta kepada Allah agar disembuhkan, tunggu Allah sendiri yang menyembuhkan waktu dan waktunya kapan, maka itu tentu lebih baik untukmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fat'uhu. Ya Rasulullah, biarlah doain saya saja supaya sehat, saya sembuh. Lalu setelah itu fa amarahu ayyatawadda'a fayusina wudu'ahu wajad'u bihadzal du'a. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam, laki-laki itu disuruh untuk berwudu. Setelah itu didoain oleh Nabi, disuruh untuk berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian berdoa. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammad nabi rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi latuk doli Allahumma fashafi'hu li. Jadi lalu orang itu setelah habis berwudu, orang itu disuruh sholat, maksudnya. Lalu setelah itu disuruh sholat wudu, ya tentu sholat, habis itu berdoa. para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jadi hajat agar penyakitnya disembuhkan oleh Allah, yaitu caranya. Kemudian lagi suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain, jadi sahabat Abi Ubay Awfar radhiyallahu an, kata beliau, kharaja alaina Rasulullah yauman faqa'ada. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dari rumahnya bersama dengan, lalu duduk bersama kami. Duduk bersama kami, kemudian beliau berkata, bersabda, "Man kanat lahu hajatun ilallah au ila ahadin min bani Adam falyatawaddo wal yusinil wudu'a summa liyusolli rak'atain summa liyusni Allah azza wa jal wal yusolli ala nabi." Barang siapa yang memiliki hajat, kata Nabi, kepada Allah atau kepada manusia, punya hajat kepada Allah, punya hajat kepada manusia, besok ada urusan sama orang misalkan supaya urusannya lancar, kita pengen sesuatu kepada Allah, minta kepada Allah agar anunya dilancarkan oleh Allah urusannya, atau besok maka kata Nabi, berwuduklah dengan sempurna, yaitu dengan sunnah-sunnahnya, lalu habis itu sholat 2 rakaat, kemudian memuji Allah dan memuji Allah, berselawat kepada Nabi dan berdoa. Apa doanya? La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaimi mawfiratik, wal ghanimah min kulli birrin, wassalama min kulli ismin. La tada' li dhamban illa ghafardah, wa la hamman illa farratah, wa la hajatan hiya laka ridho illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa itu tentang sholat hajat. Nah kemudian berikutnya, kapan waktunya sholat hajat itu? Sholat hajat itu gak ada waktunya. Kapan saja. Bisa jam 8 pagi, bisa jam 7, bisa kapan saja. Yang penting jangan di 5 waktu yang diharamkan itu. Jadi hajat, sholat hajat ini kapanpun. Bisa habis maghrib, bisa habis isya, bisa habis zuhur. Yang penting jangan dilakukan di 5 waktu yang kita dilarang melaksanakan sholat sunat mutlak. Dan sholat tidak punya sebab. Tetapi yang utama adalah tengah malam. Tengah malam gitu. Baik sebelum atau sesudah tahajud. Tengah malam itu utama. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Nah itu, jadi kita ada keperluan apapun, baik keperluan urusan-urusan dunia ataupun keperluan-keperluan urusan akhirat, kita sholat hajat. Jam berapa, gak ada waktunya, bebas kapanpun. Kemudian 2 rakaat. Habis itu kita berdoa kepada Allah, menpacak doa bahasa Arab. Bahasa Arab, gak pacak bahasa Arab, bahasa masing-masing. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk diri saya sendiri pada khususnya, dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.

Baik Sobat Budaya, program rehabilitasi rumah tidak layak huni RLTLH tahun 2026 ini membawa harapan baru bagi Unima Razak 92 tahun, warga desa Batu Penyuk, Kecamatan Gantung, Blitung, dan pendengar di mana perempuan akrab yang disapa Nek Une ini menjadi salah satu penerima manfaat bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS dari pemerintah Kabupaten Blitung Timur. Sobat Budaya, di usia yang telah menginjak 92 tahun, Nek Une ini masih menempati rumah sederhana yang kondisinya saat ini memprihatinkan. Sebagian besar bangunan terbuat dari papan yang telah lapuk dimakan usia. Nek Une yang kini hidup sebatang kara telah ditinggal suaminya sejak puluhan tahun lalu. Ibu dari 9 orang anak ini selama hidupnya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga buruh kebun untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dan dengan kondisi penglihatan juga pendengaran yang sudah tidak lagi sebaik dulu, Nek Une ini kini hanya berharap dapat menikmati masa tuanya di rumah yang lebih aman dan juga nyaman. Sobat Budaya, mendampingi sang ibu, Rosmini menambahkan proses pembangunan kelaa akan dibantu ke keponakan, dan bantuan yang diterima ini difokuskan untuk pembelian material berupa material bangunan agar rumah yang selama ini ditempati sang ibu jadi lebih kokoh juga nyaman. Kelak rumah dibangun kayak keponakan, dan bantuan ini sangat berarti. Dan diketahui program rehabilitasi RTLH menjadi bagian dari program pemerintah Kabupaten Blitung Timur. Dalam hal ini mewujudkan 1000 rumah layak huni bagi masyarakat hingga tahun 2029. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: Waalaikumsalam. Oi, gak jam.
1: Kira apa?
2: Kira apa?
1: Kira apa?
2: Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? Kira apa? K

0: Mohon maaf Pak, tadi saya lihat Bapak membuang bungkus makanan di sembarang tempat.
1: Memangnya kenapa Pak? Anda keberatan?
0: Pasti keberatan Pak. Saya di sini sebagai masyarakat tidak terima dengan kelakuan Anda Pak.
1: Lantas Bapak mau apa? Saya ini orang terpandang, jadi terserah saya.
0: Bapak, mau Anda orang biasa atau Anda orang terpandang, kita wajib menjaga kebersihan dan dilarang membuang sampah sembarangan. Apalagi Anda orang terpandang. Apakah itu contoh yang baik? Cintai lingkungan di sekitar kita, seperti kita mencintai diri sendiri.
2: ...103,9 FM... Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Kamu kenapa Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
3: Kamu mau merayakan Imlek juga ya?
4: Kalau iya, kenapa?
1: Kamu ini Pek Long, orang lebaran kamu ikutan lebaran, orang natal kamu ikutan natal,
3: orang nyepi kamu ngeramein.
4: Hanya, oh ini memang muslim lah, mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oi yang merayakan Imlek ah. Itu budayanya.
3: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
4: Hanya, bukan ah. Bineka Tunggal Ika. Sudah, oe pergi dulu ah. Nanti angpau habis ah.
5: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: jam 2 siang.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Datang-datang, bukannya salam dulu, malah bikin rusuh.
3: Ini gawat,
2: gawat kenapa?
3: Masa kamu gak tahu sih? Ini lagi viral banget.
2: Mulai deh lebaynya. Katanya semua akun sosial media bakal dihapus.
3: Gimana gak kebakaran jenggot?
2: Yang bener.
3: Gak percaya? Coba deh baca ini berita.
2: Ini sih hoax tahu?
3: Hah? Gak mungkin.
2: Emang udah ada beritanya di TV?
3: Kayaknya belum deh.
2: Aduh, gini nih generasi zaman now. Baca berita doang tanpa di cross-check kebenarannya.
4: Terima berita, pesan, atau informasi di media sosial. Baca dulu, kemudian pahami, lalu cek sumbernya. Yuk, saring sebelum sharing.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini yang pertama gue hadirkan informasi mengenai cuaca di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, kita mulai dari Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka hari ini diperkirakan terjadi hujan ringan dengan suhu 23 sampai 33 derajat Celcius. Dan selanjutnya Sobat Budaya, dengan kelembaban udara 79 sampai 99%. Kita ke Belitung, berawan hari ini dengan suhu 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 69 sampai 99%. Nah, sementara Bangka Selatan, Sobat Budaya, berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 79 sampai 99%. Selanjutnya Bangka Tengah, hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 76 sampai 98%. Dari Bangka Tengah kita ke Bangka Barat. Bangka Barat hari ini berawan, suhu 23 sampai 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 78 sampai 99%. Sementara Belitung Timur dengan cuaca berawan, suhu 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 69 sampai 99%. Sobat Budaya, terakhir Kota Pangkal Pinang berawan hari ini dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 75 sampai 98%. Nah, itu Sobat Budaya informasi berkaitan dengan cuaca di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan mudah-mudahan ini bisa jadi panduan Anda dalam melaksanakan aktivitas Sobat Budaya di kesempatan pagi ini. Ya, dengan segala aktivitasnya mudah-mudahan semuanya lancar dan tanpa kekurangan satu apapun. Ya, kalaupun ada rintangan, ya itu hadapi baik. Oh, kesalahan sesungguhnya ya itu jadi sebuah pembelajaran tentunya untuk kita semua, sehingga dapat melangkah ke depan menuju lebih baik lagi. Sobat Budaya yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami ingatkan hati-hati di jalan, pantau laju kendaraan, dan ya jangan ngebut-ngebut. Doa. Oke, untuk Sobat Budaya yang hari ini mungkin sudah berencana untuk ke satu tempat, atau juga dengan pekerjaannya, atau menikmati libur sekolah gitu, bagi adik-adik yang saat ini memasuki waktu libur sekolahnya begitu ya, selamat menikmati libur sekolahnya, yang mungkin juga akan memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi, dari SMP ke SMA, dari SD ke SMP, begitu juga dari SMA ke perguruan tinggi begitu. Mudah-mudahan lancar semuanya prosesnya, dan yang pasti ke depan ya pendidikan adik-adik semua ya, ini mudah-mudahan diberi kemudahan begitu ya dalam prosesnya. Dan yang pasti untuk Sobat Budaya semua ya, tetap steady Prompat RRI semuanya.

0: Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi beribu kota Pangkal Pinang yang disahkan pada tanggal 9 Februari 2001 setelah dilantiknya penjabat gubernur yakni H. Amur Mohasim SH atau mantan sekjen Depdagri yang menandai dimulainya aktivitas roda pemerintahan Provinsi Bangka. Bangka dikenal dengan keindahan pantai yang mempesona. Namun, Bangka juga memiliki keragaman budaya yang menjadi aset penting untuk mengembangkan pariwisata di Pulau Bangka. Junjung Besau adalah salah satu semboyan yang berasal dari Kabupaten Bangka Belitung yang menunjukkan bahwa daerah ini menjunjung tinggi budaya dan tradisi turun-menurun gotong royong yang tercermin dari kehidupan masyarakat komunal yang kekeluargaannya masih sangat tinggi. Menjaga sesuatu yang bernilai adalah tugas yang maha sulit, termasuklah menjaga nilai-nilai tradisi yang sudah membudaya di masyarakat, ditambah lagi dengan tantangan modernisasi dan kemajuan zaman. Lalu, bagaimana sikap generasi milenial saat ini? Masihkah tahu apa itu Besau?
1: Mentaui gak sih, dak? Tapi setauku Besau tuh salah satu tradisi gotong royong di Bangka.
2: Tahu, mende kampung kami lagi Besau menmuka kebur. Mana ada orang ninggal, hari rayo.
3: Dak tahu yuk, betamu.
0: Itulah sedikit gambaran dari generasi muda masa kini terkait Besau. Sesungguhnya, Besau lekat dengan nilai-nilai gotong royong, toleransi, cara menghargai sesama, dan hubungan kemitraan. Seiring berkembangnya zaman, apakah memang tradisi Besau ini sudah terlupakan oleh generasi sekarang? Ataukah terjadi pergeseran pemahaman? Dan masihkah nilai-nilai Besau ini melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bangka Belitung? Kami berkesempatan berbincang dengan seorang pemerhati sosial dan aktivis budaya Babel, Ahmadi Sofian.
4: Di generasi milenial sekarang ini tidak serta-merta hilang, tetap ada, cuma berbeda konteks, berbeda gaya, cara anak-anak muda sekarang dalam memaknai Besau. Jadi sekarang ini Besau memang tidak ditampakkan dengan gaya dulu, tetapi dengan komunitas-komunitas. Ternyata anak-anak komunitas, organisasi-organisasi di Bangka Belitung banyak sekali mengadakan kegiatan sosial. Di lapangan bikin musik bersama tanpa dibayar, mereka tampil, lalu orang yang datang itu diminta menyumbang dengan sukarela. Nah, itu banyak terjadi. Saya kira hampir tiap bulan di Pangkal Pinang, terutama di Bangka Belitung, selalu ada itu. Cuma konteksnya ada berbeda. Artinya itu tidak hilang. Sampai hari ini, Besau Bangka Belitung tetap ada dalam konteks yang berbeda.
0: Besau sesungguhnya adalah potensi budaya yang besar dari masyarakat Babel yang dapat digunakan untuk bergerak bersama-sama membangun daerah, terutama dunia kepariwisataan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menyadari hal ini, dengan melakukan berbagai terobosan untuk memaksimalkan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat tersebut, seperti yang diungkapkan Kadis Budpar Babel M. Rifai.
5: Kita menyadari betul multikultur. Yang kedua, multi ras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ternyata memberi sinergitas tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya ambil contoh umpamanya yang sudah ada dengan katakanlah kondisi yang sudah kondusif, misalkan di Bangka Barat. Di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, hidup berdampingan sekian puluh bahkan ratus tahun sampai saat ini, no problem. Nah sekarang yang sedang dikembangkan, misalnya di seputaran Tanjung Pesona. Di situ ini nanti akan ada kawasan yang wah, yang mewah. Di situ ada kelentengnya, di situ ada masjidnya, di situ ada pura, perwakilan dari seluruh agama. itu tidak lain adalah untuk memanifestasikan, mewujudkan bahwa kerukunan umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat terjaga. Dan dia akan memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Untuk itu, mari kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari aspek pelestarian dengan berbagai macam sub-aspeknya, mari kita garap, kita kerjakan sehingga kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi arah kehidupan kita, menjadi arah pembangunan, supaya kita akan hidup dalam zaman keadaban.
0: Buktinya, Besau masih mengakar dalam kehidupan masyarakat di Bangka Belitung. Benar-benar dapat kami rasakan saat berkunjung ke tempat berkumpulnya komunitas orang Bangka, Mbak Andi, yang merupakan tetua KUB dan juga budayawan Kota Pangkal Pinang.
6: Besau ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita flashback tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya ajak Ipan dengan perjanjian, hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan, sama-sama panen. Itu heritage-nya dari Besau. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.

Besau masih begitu dicintai masyarakat Bangka Belitung. Roh Besau masih melekat dalam tiap laku masyarakat Bangka Belitung dalam bentuk saling asih, asah, asuh, silaturahmi, dan saling mengunjungi hari besar keagamaan. Era boleh berubah, kemajuan teknologi informasi boleh merebak sebagai konsekuensi majunya pembangunan. Namun, semua itu tidak serta-merta mengikis tradisi yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Tugas generasi mudalah untuk Besau, menjaga eksistensinya agar bangsa ini maju dalam bingkai budaya. Demikian sajian kami dari RRI Sungai Liat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ya baik Sobat Budaya, masih dengan saja lagu hiburan di Ngopi Pagi Ngomong Apa Baik pagi-pagi di Perempat RRI. Keku Wanda Sonalham dan kelak tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kembali informasi akan kuhadirkan untuk Sobat Budaya di Kabar Berita.

Ya baik Sobat Budaya, warga Kampung Blubang menjadi sasaran sosialisasi Kampung Tangguh Anti Narkoba. Dari Pangkal Pinang dilaporkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung bersama Satres Narkoba Polres Pangkal Pinang. Ini menggelar sosialisasi Kampung Tangguh Anti Narkoba di Kelurahan Batu Blubang, Kecamatan Pangkalan Baru. Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Ronald C. Sipayung, ini menyebutkan bahwa pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran masyarakat dalam upaya pencegahan sejak dini. Kampung Tangguh Anti Narkoba ini menjadi wadah kolaborasi antara masyarakat dan aparat, dan pihaknya berharap warga peduli jaga lingkungan supaya tidak dimasuki jaringan peredaran narkoba. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga dan juga masyarakat. Menurutnya, peran melawan narkoba ini tidak pacak dilakukan hanya ke aparat penegak hukum baik, tapi juga harus didukung, dibantu dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Ya, dengan adanya Kampung Tangguh, masyarakat diharapkan jadi garda terdepan dalam memberikan edukasi pengawasan lingkungan. Sudah ngelapor misal ditemukan indikasi penyalahgunaan ataupun peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dan sementara itu Kasat Reserse Narkoba Polresta Pangkal Pinang Kompol Yandri Ciakip menyampaikan pihaknya terus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kampung-kampung yang telah dibentuk sebagai Kampung Tangguh Anti Narkoba. Sobat Budaya, sekian kabar berita.